0: Right, ni kubala tetap chitap kwa lenjin.
1: Chitap kwa lenjin akpanda btai.
2: Lenjin nguni, mwa kuyu.
0: Ngetok chika agenga kwa ya tuite tuchani bayo atarab menje ngosengishu sikiyap chika joro noga laka agere mi agot ken mi agot magarere mi matelong kikuno nafaso ngeja aktaya kitio agot kusobinda gina mchikia para indani gararan kuhunata tageti nye offer neba star 441 hash
1: star 441 hash mita nofaya nyo atara gilenji 30,000 mi number 4 number 5 ong number 6 arab menjo
0: arab menjo ngosengishu
3: kumbwe ya ko goj murejo no tan go na ajam gele to gine go na bara aver in kingo mi election america ogi inget in kamala harris ko gubernaga trump ko nyo forma president ni ko harris ni go gin da sai obama to tarik agi bata na go season in ko sis meleng na gel ago to lingu na ngiro te kapit ugi apine ko mi election ugi mi na uru agraila ago nyega ke sindan kwaga u mele gi mi ala ski ko tabi atya nguno ko gi ndo jin ko rai grupi ni ta gi baraila ni bat niyo so as it is ko ga gere ko ne di just repeat ko to me ko toy ko mu ko supporten but not necessarily gele ko ga ko ga sin agarran president kumuji gele nekwa threat asach amu in ingereza ke kwe president ngota style baishen ni kumele ngele independa ne opposition ni ze independa ne baishen ni kiga inende ngoki kwa itu kia ni raya kukwa jungura raya matinye gele kapuli ya natia opposition na mua opposition kwa misa angis kita ne implementa ne tuku kutukul au kitu nye manifesto wala in the president so ngotko maaji venas tuku kia za promise mbi kwa yote ipu nua opposition so kime gitu lakini kwa kwa ishi ni kwa sababu kwa kiri kiki wale njeto ya mabema ngu nangale kap campaign kwa kiri lele ni program siku tata kia wai mwanga nasa tuungote pembe nege ne amune wakia poldoske walchi kia ngale kwa kwa kwa kwa pali yoki tana mami kina lusa ni amu kwa shi kwa mele kwa nika jare atas chukut nika jaro kia miko chaka jia kati sabos kwa implementan suka impresa nipota asmata kwa kura lakini kwa pali yoki tana nisa angkuchu kuto ugere ni ka ndaka tabu ni kurai kula ngukai kaji misanga uga kwa iwe chichi nga pulu misi amu ma misi kina kaila nga ka kwa ini misanga kujis ka komenta kiti wala korekta niyo ayo mato waino mato waino lakini nye nige miso kwa tepo wakia nye poesho niku itasai niku kere biko skula ngini ko mie amu minge lakita nagere biko mutako lehen ako ndo lika ya hii ngo kwa ini ngo kwa ini lakini nyo poli ya o me kopit constitution nako yungu na mwiti mata ukeri kiko lo kwa nanu kita kina ina importa nako kere ngale kaya tukul cho kukongo miya muti in tu yedi koko ngala ala tia kubo haru kule timi nata kumi mele di kumiya kucha wata isa mu timi nye so but now that you not scare chimiko apuka iti wangu na kuma kwe kati kumete kwa nati kwa misang aku misang witukul so ngalo na kere kwa in kapani kan chimiko apuji ibuka iti wangu na kama kubo haru mangu lakami mwiti kati aku gigi kwa ipawa tinye korota katukul mwiti kwa implementan kule kangeme june angule kangeme wala alo suing sa so that's what the way I'm seeing it the way I'm looking at it kwa ameja iku kusendete ngu baisho yu kwa tuunma kumwangi skoa kane nywa kumwa mwa jokecha kule kumye kwa ene lakini ngechu kwa kile mwengi ngechu mwengi ngechu yelo kile juu matinya agenda arangile matinya agenda isi yukul china ya misi kato kwa kwa yi tuisa mu matinya agenda chumi isa angi makene pichu matinya agenda baka ene lankura isu wanda chuta mwengi isi so as it is kukatawa kia mapea makasit ako wakero wale ngusu wewe tu iye tau onge pakwe sikiro ngwe kukere kana nguwambisi
0: ya ngwe ayo mwakabesa ngepe barata na ngekas magerer tegeweke matelo nga kitegeweke kora kansela John Ruto akepe nande kora kukuna magerer
1: aribu magerer
4: ojamke etwi nogi ageri
1: bye
4: kukwe kabisa aki akte tutiet kora no goi goi goi te tutie na garan ase ge geri ala lu ti ke gota sta en weekend agoi ena na gan ne ko no gir sirgali tap kenya kwanza ko nyol goi blumenden ala nyol goi ai paisu ne ke gi go mo chira ya che ba eme tap kenya sin go te se ta position ko chigi le sirgali ti ko te se nda ba isu ni ngat ke ba man ase ge wal chige nguni ngale ko tunga itu akate ne ba gambe go goi mate kebe ndikwa ke lusen tuku ke kemwa itane mi outside nemami serikali komatinye tuguk ako matinye nafas nemuche kobaisiechi bi tos bichu ngunon kobaisie situn gaita kasartab kokalal kampeinon koit konam komwa kole kikiach wakchu ngot konam kongalalen nguni akobare bikab opposition komatinye agenda kokoyai ne koro chechwak cheboru bichu komatinye ki matinye any allocation chemuche kele kabaisien koyai en barabarosiek alak koibunen beek alak koibunen stimet bikab serikali cheyoche kobois matkonyo kongalal ikere ngechache ngalechu ngolole kora sait ake bichuto komoro ngo komwoi bik kole kokoyai ne koyoe ne chito nemokikochi chomchinet koyai yoe ne ako yoe ne ako matinye tuguk cheyoe so ngalalani ngolole bichu komoche takorekebishan ak nebo somok ko kwakere kanam kora kampunini kokur bichu kikangalal vibaya komoche takonetkei kora kondoi chamai kosa kemwoe kila amwoe kila aleleni kikonget emetab Kenya ko biik chemiten kandoinatet ala kandoik chekokotoo koba barak komosibi ng'atutik ikose chito lelen kakikur kwo korekoten statement en ng'ololutik chekangalal neu Gachagua kolele motinye nafas amoche bo bitonin arilaksen yani kobun ng'atutiet nekokele konyokorekoten statement en ng'ololutik chekingalal kong'olole akine nekibore Twale kora kolelen mowendi kot komowo Gachagua ko kit neu ngo ikere ile yu kokakebe direction nemakararan en emetab Kenya ako chewechany direction ini ko biik chemi kandoinatet so makesom bichu kotekis ng'atutietab Kenya katiba nekitinye kou ele tekisto raia ako implementen boisionik ako akesunen any ole kiomi olimbo tarayet ainde kanda wey amongu ale ingen Eric ingen the former Eric Langat neki director neki chama nebo board of directors ko kibai ngokenik bwana chebo maendeleo anyuma chedong kose biik koba kokerchigei ngokenik en dekanda korob Eric ngokenik chekororon mi chebo arawet mi chenogu mi che yani kandoindet nekere ele tinye kandoinatet nebo development nekamoche asom biik kora biik chebo olimbo sokoet olino cheswerta kwenikab bile tobe kokur ngokenik chon komaendeleo masiasa kityo kararan kandoindet kora nekakochop tuguk en kokwet wey Eric ak Bishop nemuche koker biik alak akotoretengee kokakibos bananda ndap nimut ngokenik oeng ak kiwebai kokakolok ak ialen sabunit ak ialen rombo kokatoret raia amoche alei raia okeshingee korob Eric ak koker konetisiet netinye nekararan nebo ngokenik chekibai asiomuto kokwet ngokenik amun tinye cheoldo kokokobai ngokenik kotoretengee makerer motikokwane
0: kongoi ngoi makerer ngabarta noto nebo motiko eng kerengung tomo kekas boiyot Matelong sikeweke Nandi akitikiwekchigei Councillor John Ruto kibwotu nebo boroindo noto nekararan nebo Soko Huru noto nekakilechin takomitei robini chata ja eng duket number 4 akere kakekonech korok offer nebo 500 shillings eng duket number 1 ako noto nekakimwa kityo kele korok pa lunch eng betutab rani
1: noto ko star 441 hash
0: duket number 1
1: duket noto number
0: Penye lunch ni ba 500 shillings.
1: Shilling 500 en bike changa bisange. Mwana kuba 500 ma kitu lichi nige na menge ya lgonyi la genge.
0: Yes.
1: Kinyoli shige shilling bogal mut. Nga lale mbiki ka siri bogal langwan. Mm. Wa magele chok tone ta kabisa ta kitu ke ya lgonyi la genge.
0: Pangange mapema nge bebera ata nangi. Bongo nige download en Media Max Waving Sime ngung. Kit nata nige ya gura isi kabisa. Wendi kitu Google Play Store anango App Store. Nkaro ne tabi tabrani. Agi download en. Ki download en kitu ngon kebebera ata na Media Max Wave. Yaga download en Media Max Wave mamigi nete ichilili eng baroinda ni yae baisho nugu gengore na tani jitad ngibu kati kostwa nete riki kutuwa mge gaspa yod matelong agobo Kenya Seed Company 7th annual research field day nite nigo field day na tong neibun kampuni nejobe kiswe gengimoni na tong neba Kenya Seed Company Limited agotu yon nite niba sabini na tong neba annual research field day kia eng tariki shaktip temok sisit arawe tap sisit eng kenyini na togu betap kumut kasi eng Elkon Domes noto ko ngibeberta nebo NDBS nyo asinetke tuguk cheterter cheboto
1: netai kabisa noton ko ortinwek choto chebo kasari cheboisien en kabatisiengung ako nito kora ko noto ko ore neindo tai kabisa ko noto nebo musoknotetab kasari asikotoretin ibatisie nyoton ikenai kiy agetugul noto nemokyinigee nito kora koboto chikilisiet noton nebo keswek en yoton ak keswek choto chelelach chekororon chenomegee ak itondo noton nebo emet asinyoru rurutik choton chekororon. Ara kora kinet akobo ole magat iboisioite noton ko katoldoleiwek na ile mi katoldoleiwek choton cheterter simenam ile makorurtos tuguk en mbarenyun ako mara komiten keswek katoldoleiwek choton chemokyinge en oret noton nekararan. Kora koboto ole iboisioitoi kerichek choton chekibiten noton ko rurutik asimanam noton ko mianwek choton cheterter. Ortinwek kora en yoton chekiboisien asikotesak rurutik kuk en yoton akinyorchigei profit en kabatisiengung. Nai kora ile boto ortinwek choton chebo itonwekab emet akobo nai kora ile yoton niminse en yoton komagat inai ile igeitu ne betusiek chemi tai kotko miten ropta nekoet en yoton kole kotko miten kemeut inai ile kebangandage sinyorchigei simenyoru hasara en kabatisiengung en oret noton nekararan. Niton ko tuiyet neo kabisa neibun Kenya Seed nekiyoe en komosaton bo olimbo komosa noton nebo Western Kenya.
0: Kikure Endebes kebeberta noton nebo Elgon Domes kebeberta noton nebo Endebes akakibwotun kele ngotimeche ko exhibitor imeche iregistangei siyekwa genge nchinigei iteteng tuiyo noton namba nekibire ko 0722205144 0722205144 Kenya Seed Company,
1: mbegu bora, mavuno bora, maisha bora. Noton ko Kenya Seed
0: kararan kobun Kenya Seed.
1: Ager tuun choton cheindo ta Kenya Seed kororon kabisa yeah. Takanenda komi nafas kawendi kabisa amun tuun choton nikere kasarwechu komiten in musoknotet ab kasari akinai isoman ile igeitune betusiek chemi tai wanyetu ropta so amine keswek cheboisie katoldoleiwek kora cheboisie kotos une abwote keteben in noton ko mwamutyot agenge komiten chito nekikomin kabisa bandek bokomakorutu bandiat akolen makorure kii en mbarani nyunet
0: kikonyasid
1: ng'ung'unyek mae kemase lime sikosta asid noton
0: yerab tarus anan kingonan
1: uongi yerab tarus
0: nebo masob anan kiin magerer agenge en kandoi choton akine kaleje MD na nyone en kasarta age tugul koitu studio sinyo ngalale ngalionda niton MD noton nebo Kenya Seed sikenai kobo ngalek ab keswek kenai kobo kele kokakowalak emet kuni amun kine ngalale kakile climate smart seeds for sustainable farming ana kile ngalale keswek chenamege agenge nguno kokakowalak itonwek chebo emet
1: so kine kakile stain guesswork en ngalian nebo kabatishen
0: karibu
1: mate itokyi
0: matelong karibu
1: Ramate long karibu cherebe.
5: Ongoi mureju. Ongoi kabisa bas. Amuja amwale in. Itunin mi tiendo ne jamo ko se. Ki tiem ki chamba. Ku chamba ngungo. Ku tiendo ko bobi ko in. Lakwa. Kumure nje ki domyo. Kaga ku jo magen ba iman. Ku jo magen ba lembe. Ku tunas ko ngetin. Ongen murononi. Kolengi mune siotun otunge entumdo wagi ate tenite fialia siotun ko bas kuno to ke kotun otunas ka go mongol go mongis mude go kolis tanyo goito kole la kwet kai metuni go nyoje bitte ko maga go ngala kwegi ara nyu go mo jam mone ko mo jam wali go chomnyo biju president ni minguno ongin kato yorwande nywa 2020-2002 kwa inegene kwa ngetune akuhuru wachi kumato kufaule kwa inene toko nikipo so manukule ngagian hile kwa kipake pas ake kwa kuna ato ngu inye kitoye ngu nuna kutunye kituye ora kwa kwa kituye ongi nakwe kwa linende niki kiu meja kekti ya kolenji nenda maje kimatasire uru ko igu president pas koro 2013 kebwa 2017 kium ge kora kunoto awo ge moy askele te jukta man moy nende aki baruda taman pas ko igi ginge nalivan wo woret kora ki yani kuri chiji kora kuri president ni kuri kapsa mugi damgo ingap ko ayi tuga ko bunu yasa ne ungap ko outpass te ajen ko lejin ko nam jinu ko ji ku no tawi aw ko nam ngire ko en nam ngire ta nu ni ke bon ne uno ngol yot ka yas ay lot ka mo ole ko en nam ngire ko be uno ka ko ne ko mo tu no o ma de be tu ta ke tore te ni we mo tu no mo de ko ne bas ko be ta ban Kaki ko bor kole kaki ya ki ber boronu ke. Ara isi nge banyu le kidogo. Paisi ta buri. Ngen sin ne yine ti. Ne ne gele nge ai misin. Posti ne ki ka pesa nung ko tel ran kole jin bi. Kai ni. Kando ne ten nu ko ki kararan gune. Tos ni wana ibuot kole yai ne. Ni man para para se ki ya ti yemen yo. Abu wato le ganyam sima. Lakini MPP sio jato kwa first time, first time mumu gita kuliona kingun kulet ameko tangu baishi jiji, ameko tangu baishi jiji, amune tamu njoo kutoa barua uraini. That is the bottom line. Bas aranyun kuliona yane kuhin, kuna tena gamu ali arane na toskele da ni gizi genyata. Former president, mara masul nguru masungu longine ndet, kuhin kuliona mwe presidenti kuleni si. Anggau wajib tugas jiji. Kalia, panai. Angi, aku ini dagin doran meset ngelaga presiden. Tugas joy. Amenu kueli, yani ayah dia nyono mama joko kiri, cina mama joko kas, cina mama joko yan. Lagi ni si, tuh ni gambar sondran ini gugumbione, entin nama Kenyatta, entin nama Ruto. Tuh isi tuh possible ran ni ke magun, entu kujat tugas lagi kuei, kuein. Mungkin itu kita ni muzik ya rubiani gitu is, amun gud kuman tu gud terjaga, jam gue muagilegi gayatin, banks yang offshore banks turun jauh jauh, billion sih kira lagi kelia, gud tu jauh lagi polisi, ko muzik mana gay ko makin some change, tapi ko tadi suai presiden, gud aku ibu muai sekolah ni, aku ibu muai boleh, arai, kembali sih rubiani kiri, amun magoi, yang gue muagil polisi ni kaya magoi ya guna tak. Kau kiri muka nanti kiri, agak lagi wajah kiri macam itu kiri juga. Kau nampuai, selasa muka muai kau lelion, kali aja jiji. Ama, engkau muai, awak tak mesti siapa. Kau dosa kaya kasih tu. Kiri pelanen posisiun, awak mesti kaya posisiun. Kaya siapa ni minggu no, kau juga lelion mesti kau ustep kau kau. Karena sih, kau mesti ribu atau serikali kau naik kau, engkau mandoi kau jute ngoyo atau atur. Kau nampak tu nongiran, otherwise mongiran ini bang nampak no. Uhuru engaleju impact korbiana
1: ya
5: ke gochun mileage korwa ara in joto jogira neranin kure kongoi mele gochin de dangu hitoba
0: analysis nagara narama telo abati india naganam gagi ne ngalale agale gimejo go el wera lakwet kule
1: lesite
0: anyway agasi ke gasto ya kini gale wene tamate lo lumye ngepe ragio miske wake bomet kansala John Ruto senye ke buwa nandi ya nukuru lakini kutoma kia guuno toke kibuwa tuno boforenda na tanegarara neng star 441 hash duke etan bagi engene tinda 500 eng juru nuk chajang tayari wake nyuru juru nuk sitini jika kuna mjigia silingi shigelfu boga lage enge
1: ingalole nenye 100,000 kenya shilling sako miten duke notan number 1 in star 441 samu utio Ia lagi tuan yang lagi enggak memang itu unjuk cang. Aku tuak faham dan mara kotar dari gosokmu, dari gosok teman suko cute. Lagi ini bawa manut, wigeri tu ille kial. Karibu kansala John Ruto.
0: Kansala John Ruto.
6: Jangan gaya bisu beti naga ribuono.
0: Hey bye bye n.
6: Kondo ya nafas ni orang guna gini ngan mesti wajah saya ni cem. Aku muka orang guna mungkin koruo tiada kesan lagi ni mohon ni wajah saya. Apa tu atau ujian jemu macam ni kau yang kau main benci, amun kalau jemu malandi, jemu malandi jemu macam ni jemu benci, aku macam mana jemu benci macam ni jemu. Amal tak amal gombal, amun aku jemu berasa ini dari tadi orang je siror, agun pada kau jemu yang betul ni lebon jangan leka rande, kau baru beli macam ni orang dijual, namun kau ini mana kau faham presiden. Ada semua yang berdaya presiden. Abu kau yang lebih tinggi bonea, yang lebih bumbi. Ada sih orang ada tuh. Kau buat kau lebih tinggi pasir. Kau nak tak kau ada yang metor kiri lekau ini sergali metu yang isi. Jika sergali semua raja. Abu jangan kau ini ibu jangan kau ditabu nih nanti. Hebat ramai yang terjadi bocornya pada ini. Amal itu kena korang ini, angkara semua kejaran asal mana mahu dia mana, mana yang kita mukulin mana orang awam ni kan? Amal itu sekarang kita berapa itu fokus, angkara siapa gaya, angkara macam mana baik kini kita, kau ni cek lembu negara, angkara ni aku mahu kau kenyang. Aduh, neng, kalau si wajah saya ini, itu. Kalau juga aku ngelar, kalau aku nyata. Nyata, kok ini, ini juga orang dokter, saya nak lakukan yang orang ditarik. Kau juga ambil juga ini mobil ini dari kadewasa. Nih muzik siwasi, yang kami dengan mereka sini mahu dengan lagi waktu, yang kami dengan mereka. Kau mana yang lupa tahu tuan juga mesin siapa siapa. Aku mahu kena orang ini ada pun ni. Saya yang ni sini ni, kau tahu aku siapa? Kau ini sini apa ni? Mana sini apa pun? Ini siapa betul? Kau tahu kau tahu sini siapa orang ini? Dengan sorti ini. Kau ini siapa sih siapa? Kau tahu aku baru berjaya guna mikto. Aku hidup murah, kau hidup murah saja. Tuh dia buat negeri baru orang berjaya kura. Mau berjaya ini, dia berjaya, dia berjaya. Adik jadi itu kerana dia berjaya kuasa. Kau banyak lupa kalau yang million, aku ni lagi sampai ke tarik ke mana kau boleh cari asli ke tarik tarik. Aku buat si negeri hari ini kau bincang cari orang sebab dia buat negeri. Kalau yang kau sihir, aku tadi million lepas tiga ribu tahu sihir tapi kamu lagi sampai. Kini baik tisu, kau banyak orang buat tisu kan ini. Kebun dan lebora cuma yang metani, kau yang lebora lepas yang terbang kan dari kubur orang yang orang jadi yang menjadi bu. Apa kau tulis jadi orang buat jadi jadi orang buat apa? Orang orang kau buat tisu sel, kebun kau yang metu kau mana jadi, uang tu kau siang tisu. Kebun yang lebora bukit jadi jengah jadi orang buat. Angan lebora jadi orang angan lebora kalau alam utara murni mana jadi, jaga muka kau kau orang mana sih buat. Kau jadi melayan, kami jadi melayan. Olimpa wasing isu, olimpa kapta kapta tu. Ada yang kecik, amun dia yang kecik ni cuma besar kecik semuanya. Ama cakap lembar semuanya, kongkoi. Ama macam MBC kecik sekarang cuma besar kecik ni. Kalau okey kalau cakap buaya buaya. Asal aku kata kiri ni, kalau ramu buaya, amun mami orang tak ada lagi muzik itu ada pun kita ada. Kalau orang cuma ngalal muda menamut, ama cakap buaya bungkis. Kita lama coba, tapi sih ada yang halal kan? Yang dia, yang kamu pun, yang negara ini kasih lebih kunci yang jadu. Orang kamu pun, kamu pun, kamu kan ada orang temen koi, orang koi koi yang bunyi. Lagi tu orang halal kamu tak kisahkan ni. Aku ada tolong aku nak ni, aku nak kasih kau nanti. Ini halal koi kisahkan ni. Ini koi kita ni menghalal ni. Kau kasih ni mesti insan ni. Aku kasih ni mesti kisahkan ni. Aku mai kita lagi. Aku mahu itu realiti. Aku mahu unjuk menjadi murid. Kalau aku unjuk nanti, mati kalau aku gaya ini misi. Dan kalau kalau aku muncul dengan itu, cuma kau cium itu mahu aku gaya di tarik tu.
0: Ya okay.
6: Asal aku yang suruh dia disebut itu, apa jauh mahu gaya di dalam rasa hati. Aku yang suruh dia. Misi misi suruh dia itu adalah jenis jenis orang diskusi. Negeri aku ini kalau kita berbicara, kau ni pun aku tidak terli. Kau kau sendiri terus terus kau mesti abang kena. Abang, kau bawa itu. Abu kita ini ni cek koi mesti mati, kemudian tu baraya suruh lah tu. Tiap hari kita kami
0: cek. Angai.
6: Angai di dekat ni. Angai tu ada cuma guna gerem gerem di ujung sini. Tiap hari tu orang tu orang di asal di kota ni dia ada jam. Kongres mesti.
0: Angai aku tak kenyang sambil kembali yang YouTube studio. Angai mande kenyo rulu gue ikut tak cepai me tak gue ibata kita stay. Angai kasih ngeli ageng ganeh bapa ya.
7: Kobalt Elite, tos imajintes rurutige DK777 ko medium late hybrid nima nome miondo agetugul konen kunio kongeten artam ago artam angmut eng egarit yegerip komye malul tos ago imut kogesen bandek oeng oeng rote gutu swega bandek ego yomnya ago noto koribe gumanunyom DK777 kogeswege chegi longunen kei kergitok ilege gol bandiat agenge eng kila geringet rute jin agro dealer ne negitinin rani agi lewen keswotab DK777 asi nyorchigege sutik chemitin barak download and farm rice agi nyorchige ngom na tet kobun maize agronomy advisory dekal mafanikio shambani taune taborotit kwa itambo ishimi tigiti wanchin kasi mungi ing oret na inegen ing tigiti tigiti atin wagi temutin

0: For Erege, kwa tindai 10,000. Duget number 2, ag number 4. Tindai selingi shek 10,000. Agamwa gele, no gituko ba shopping. Nyone bara ende nebo school fees. Kwa kepa talogo yu kama ngare. Laini kakukone shopping, jiba selingi shek 1,000. Tamani ingele kia te subulu wikini itane.
1: Dabini jiba shopping gitio. 10,000, mi boxi number 2, ag number 4. Mm-hmm. Uchenge bikia changa bisa. So chine chap, ui number 2, ag number 4. Inamjiga 10,000, jiba shopping. Gagewe kisuguru.
0: Ngebe kegase kagia Miss Weldon kapke. Taken kiru ingi tauni jia. Get to ask you to get your own gala.
1: Very well done.
0: Well done. Well done. Bye bye.
2: Congo, you have
0: done. I will go and have a take it over and fix and
1: capket. Sorry,
0: my take it over. Mugagia Miss Weldon. Sigagia Miss Insigagon and Weldon.
1: Very well done.
3: Kungoi missing of saying the Bishop Edu at Erigrono or Kungo in Petutian Gugonet in Petuta Braine.
0: Mhm.
3: Gunning up saying the Bishop go in the Quenina Gujurge to that low one Munoro Kungala link one that keeps a man no in the no Murkomel.
0: Mhm.
3: Vagonia Murwa Digre, Vagatai Gumiga Pesa, Vagotai Vikioga in you. Ba go go go ite taw lin pa go go go le mur ko men o no no no na na gi tun na na ngwa ata ko ni gi ni ti pa tu le te cha gi mu ti kyo ga psa pi jo tu gi ri ga psa ile go chur ke wa mu nyoro o ko pra o gi ra ji man ko ngu pa go re sta ta ni man ni ku ye ge ma er go no ngo pi ta ni ti do go ko pa go ba ga na gi ten ta man ngo itu go ro no ko ga ko ga sai I gi ri ku ni go ni gi ri ku ko go chur ke ga psa in ga la le te ku nyu ngai mi sing Igeru kuna kani igeru kuhuru kenyata gungu ngolole kubwa mwara abuto kumwa inde sifuna kumwa matiangi ente ukonyongo mwaka pesa jita na uga lonzo ama mwa wa mnyoro neta uwa nkene naika pesa uru wotu kule kigimbi chene ama mwye limu tupichupa tulwe that's why igeru kuna kongo testai ugute intu ya wanugote nye professor kiture kendeke enyo nukuka kurbiga pesa igeru kutulwe kapsa inde pishoga kubwa kunyona ilain ngeve ndi tayona kuna hitko kake bwango mye skete berta nabwa tulwe kuku yenyoro mkura ishe kapsa enyon kai igeru kuna on lago kwende to kongu wendi nyoro enke peperin kwende kuna on chitanu professor enyere u kitundai viki uot kavana ninyon vona kuru susan kika kitundai kapsa viki sisi lumparire kuku yenyoro mkura ishe gintu lwe kwe nfifte class one chone kuku yaitu tanai ngeve ndi tayo kita jenu kwenye ni kwa baiba indi kapeza kwa anda president ni kwa tari 26 lugu yu chongu giri kubenda watu kilu indi yu limpo emuruwa deger kupa kuna anti kwa tangu lupo maana sargali ita o kupa maana ya ongi tindai chita nyone entai o ina kako tiluwe chispatalaisa kapsa inda bishop kutingu kukile 2500 kuni chumbuka wako inkuna wane 2000 ni giri kura pandi hatu inkuna wane kwa kako tilu kura 50% kutungu ki ujo ni tete kuchide ike vata o ini orani pariruone nebonyon ne pasel lebe ko mago toge ko tu ku jiger ay ne gat ndai do nya sen ta gi ta ndai yen kren get at ndai ye sagu to ne gir kap sai le pres ay ne ngade ju pasia ku ku universal ko ne tu ku ga ko sirwe 100,000 ngune ko ma yang ke oturu amun ki bu at gulle du bol ten ganya e ngale ga deni se ku jon su ku no ko mata ku ay ja weri o ku si sige amun ki bu at ga pesa ko le lagi kai mit kenya ku gi ma cha ku ku rum ku ku nyung ku tu ya ko ndo indet ne tinya ngom na te Onge tu na teki sa kapsa pisho bedu ak Arizona enke te she nyo nabo MOSM ne nyon tukul kukure na nwe lido ne en kapket
0: Kungwe well done nge beberta na tanwa kapket haribu gete start tukul kiba genge Kutu mi nam jike ya guyuga maun kumige 10,000 doge number 2 ang number 4 cheng silingi shigel futaman guyuga agi maun karondet na tanga miye guini mechele wanga besa 10,000 guichi joro no kejang magile nota na guba shopping agi ya mis ken kiruye nandi manda ken kirui lagi ninge gasi sarap kila jamu gabunu nandi sinige wege meshe wage gashi victa in kapke
1: Arabu Councillor Arab Kilash
4: Wey Bisho wagiri kwa mune amure
0: Karara
1: Bye bye
4: Agat puru yo tinyo ala jam gaya sabam kongko ya mu in Ngurru wii kope wa ngalek ji koi kutau gaya kutau gaya ke ji Amma je amu amu nga mingine taap ka ala Kino chini chin president Oye gai gai Leji ga amu akwa Arab Kilash ala kongko ya mu Bijo ki kapwa nyo gaya Jalan tadi kita nyuruh kita transfer ya masing-masing isu. Apa tu menandai? okay, report ni kepada presiden. Tapi aku sekarang belajar ini lebih cuk. Kena aku kau ni kat terlebih tu boleh aku kerja lebih banyak. Awal nak kerja lebih banyak sebab saya tu atas 50% price. Kongo ya excellency, ni mami kita ni kian ni amus. Awak tak kira siapa? Apa mitu juga mereka pun. Kau ni anu mui juga lek cakap. Kau ngalal, kau ngalal, kalau ramen jangan kau kau campaign. Aris, waktu aku kita di Obama. Kau kita di Obama, kau kita kerja kita jadi orang mana? Kau mahu aku Obama, kau kita juga boleh kau support kita ninggi sih. Kita kerja tengah leh apa? Kau jitu kau bayar nanti. Main leh, mana sekarang sal? Oye, Amerika tu ada orang mati loh, kau sih kalau kau mahu gel. Tuh negi, sesi Arab itu Arab kelihatan. Om mencolok minyak lekeng ke boleh sih cuma muai lagi ni. Tapi tu ya boleh sih, macam kalau tuh negi, asal kita berapa buat lagi lagi negi, kita cinti ji. Aku ini orang Arab ternyata. Kumelenin kita lagi leh di musik ya guys. Karena orang zaman yang siap ya, lalu kesiap lagi mau musik. Nda marah buat aku torta Arab ternyata ni kau cuma itu lagi ni. Jika kiri jas kau kiri kau buat, kamu uang masih lagi, aku lagi. Jika pasti jalan ternyata status. Kau ke nubir itu mumpet kima kumi. Nda mana mana aku tu boleh jadi dia meita. Dia mau mundur. Aras, kapung, dia aku jitu resa. Aku kerja gaji jitu jorwen ni ni gitu aras. Kau itu sate apa le? Kita lagi ni mungkin. Bagus betul surur jauh ni. Ya main kepe. Pernah tak kena tak kau kapan? Kau apa? Aku hirin lah teraman teraman. Enggak kena segiro gitu. Tur lene surur jauh ni. Amu bagus macam orang ni mau eksis. Anjo ngeliat tak kena kau beral le, kau ekas minum nanti tapi beri ye ni nampuan ni. Jika ini cito pasti ngeliat family ni pasti cito, umur ini ya guys, ini jago le last six of the house, or house. Amu isi, kini dia cito, kini dia kaya jadi, betul dia terlalu kau kau ekas, cuma kita ni gaya tu ni. Ayah ni boleh ngal le, ama bawa jadi nampak muamu. Gelang gemuk gelang jauh pun sih serong. Terus je serem. Oh, negara kerja, kerja jeep juga. Orang asal gelang jauh tu berita no. Orang itu nak kau. Lagi tu bagaimana orang kau jitu. Aku family issues. Aku tu bawa yang orang apa deh. Ah, macam apa malah ini. Nih negara orang murkum men kasih aku ayah. Ile dos ngalang ni memuah. Tapi cuma orang murkum men karun kos kalinya. Aku game boy. Kau kau kira soalnya mahu sih tu, kang mendingi temis kau ya. Aku tiga coba aku tiga jom dengan kamu soalnya, iman anda boleh, mungkin suka kira ringa kinde jito, mahu yang digi kuti. Jepun jito ini buat aku kira rita jito, awal ini boleh, ini baru jito. Angkatan ini, kaya kasmi usalak cuma ingin lembut mana sokong faman, ini aku me, itu jangan no, kau kalau boleh yo, untuk kira kira rita aku baru jito, kau me jito, kau ingin lembut mahu jadi lembut, anggi aja mahu jaga lembut, ini aja. Potensi, bawa mingala, aramnya mengalihkan guno, so orang kei, mana presiden, lu kan yuk, bawa je cuma orang presiden, aku mau mengalihkan, aku mau aji, atau kau tu cegi, mengalihkan cara ni macam kei, ceri tu apa, biar, mau kiri betul betul macam, utuh tu nampak high class, 99% ujian dah jom macam, hongoi,
0: hongoi, hongoi Arab kila ceng, kiri hongoi, dah guys, aku, tipu maksud maksud tu jaga, bata kita setai gaya, macam ni dah gastoi kaya, jadi tei. Enggak berbeza keter-ter, kaki amis meshewa, muka kebunuhan accounting yang kas meshewa, si target astray kira agus toy gala.
1: Anu mai kas juga napa meshewa, kibuat tu kelajin staff 4421 si meeting 10,000 jepa shopping, agu meeting duga nato number 2 ag number 4, mati we duga tegat tu number 2 number 4, nato yau 10,000 Kenya shillings, ya legit wanil oeng, agu tu yau grabi ni cawan itu. Meshewa, haribu.
5: Cemka itu nak kerja, cemka mana?
1: Ibu.
5: Oma ule gege raku bayi. Tos kau tu agam ni panta api lewini sita 2027. Kau ingin white bi, kau ingin kebi. Kau ngah itu mesti yang kau ingin apa sah? Mau bor cita nyuani gule kau ingin rugi cita anu selang. Kau ngah kiti kau kalau di nanti bi itu ngalera panta. Awak panta kau nunak kiti kiti anu lor. Lagi nu mami anje loko bor darah jumbul lebih kau jinimu. Kau cek, tu kau gigot di lawa, mai cek, pikir misteri kali, ur. Kau ngah tu dia bingung, kau kena lah negara mama ur. Uma usam gula, usam bi gula. Eh, obat ini sop, aku usam gula. Mato kena lah jitu, kau kau beti, yuga. Kau leur, kau muteri orang mah, obat aja, nampi kau mungkin. kula no miga kulo kerge ko gwaji ni ruta ni to ko gwaji ni mo gra tar ke juke amwa gungui e na bas ni wo no nduju o ba ni o je ngura go boji ti kule tare 190 ko elma ko tare 190 o gwa ga ma to ngala le ji to gi bete da resi tumbe tu ta ko go ruru ta tinye siri ti je mo siri ka bileta tu zabari ta genge ya gudu go di kurwa bi ti ku mu maje gi gujo ti ge na ge li ko no le ge ti ga ko no le aba ke ngalal ngalekab yoto en yoto matui vitina doti ngalale jitage en legewendi zome kura kukebetuka ama ingalodi vige nyoto tuko kasi ni wakia kia kasi noto oke zome kura kete taki zome kura kukukura matui ngalale nake kungwa miki tuki kambiku uchu kifoki mebo mtingi ngale njiga apkeche chongwere simpati foot chongwere lakake rile neta apkele kyo nyalili to mekire ka nyalile tuchu chensi chu mokiri cho mokiri wole kamune zimeai kimache bi ba kwai gasi ako ba yambi je kuso dira kuna bi uye metu nguni mami pati la la bagere ni jugo zizi kama tuli kibondo aho mi tuma tele kura tuli kibondo o mi ganya ako maja ake ne gindoji ako jegere le tono ne jita ne diri ta kabisa abilana na mamoe gi yo luko ba bi ge zo mkura bi ke ba e mo tu mi tu amat ke tena bi go to ko benda o gero le go tya tigiri go bone galie go bone galie tene berwe Sugo jam jubi kyo bala ngombaza go bala go sobe kuli. Go ba go so mo tshuru no go di tene ba go so le ki ke ga nge tuli. Ke ga ba ke so mo tshura e le ke ba pi tuli ke so ngura. A ke ya ji bi ga si tai. Ka go ke ro le mo ma mi ga si ko mo mi gura. Yo mo ke ji bi ga si ko mo mi gura. Mo ke mo bi le bi gura jo ngo mana. Ma ke bo ji ji bi. A ke ya ji ga si yo mo ti u lyo ti. Kono muti na yo pi na nyuno mo ay ngalege ko ko ta ki lo je nyaga je hospitali ne wezi ungre ni ko bu bure no ko gi uli e che bu nyo si ungre ke le ki bua le si ungre le bu fo a ke le ki be di ni ko wonu president li ba che bu nyo ko ga e ti contract a si ungre a ke ba yu ke ko nga gi li ta tu ngi so to so wi chu li ta ba ko ba ka ki na mi gi nyu gi gi re bu chi nyu a ke ba ke cho be ni che bu I know. Ko wa mo di ni bo je ke o ke mo di ngure wo de. O ba nge tu ye ni di ngure ngo ba ke mo. Ke ge re le mo wo se vitali yo. A ngu ta go nyune, ngu me go nyune ni nyon. Ke nyo ke ngala le ni nyon we fo. A ge te be bi fi ga ma go le bu ni. Ko ni be mo ti ngal ngu ni.
0: Ongoi me she wa nge ke ba barata na o kuri ngal janda na pole pole ngal lol ju ko nam line. Sim ma bit ko ra ga ga eta ke ye ga go me go toy serigali go tej sibitali tengo masata.
1: Lakini serigali ye nyoton kut ko mi mbaret ko masai ne le ga go masergali go le tekin. Ko so so ange de jida ni transmar a ko ina mtiare channel doret ko jinga de tutu ki. O nge ti ta kwa nakuru nge ti ta kwa go ilongi sa nge ti ta ga ne bo ina olimbo nge to na ga ne ba tanza ni ago nyago iten wek referral hospital le nyatan so monge tien yanga go le gitekin na go shungro ke bu nyago difference ni bane ro 5 kilometers 10 kilometers
0: malomi
1: sing so
0: ngalal
1: gitu ana le bige changora go ire in mind le u cheibu
0: ya
1: ba gari kien se betale lakini bige chang ge gere ngonda na ga barait kidoge le inyoi bige chang nge beberata no go gori ke sibetale
0: ga gere ke tengin statement tani giba cabinet wa yuma gele gite kinje bunyo agona go gas kora go mai ne one boge boite ni Felix goes ge go mago le ginda go masane ba jebunyo
1: so ngo ma kwel ngo mago mago pe go na to le jebunyo ni giba gara in ni giba londiane agab kate te nyo to gara go ni ga bi terjine ko ang ni amba jo ga ngi sergale no re no to ba chokinet go mami te jine tere Onge da sta dulen ki bayenge ngalaluti kyo gen moja kwa moja mogile engine staff of 421 astinye 10000 ago agere dwintano ine mi boxi no gin dewe 100000 wa igo ne big taman boxi number 5 bog number 6 lan ga magi logni yo chi yal gonil negit kanje taman no to ni bayshi negit 200 agi nyor chi ge not ne ni 100000 mi ten duga number 5 bog number 6 ki jenge big log tyu machang missing ago number 5 bog number 6 ni chi lili nyor chi ni ge bonus no 2000 mi duga number 5 og number 6
0: ngeta stai nge bwa Nairobi kidogo sete agi ya miss Victor gap ke tenge tar Victor mu ga age namji ma age nge Victor chi ge wege chi bu pengo beber tana tana ba Nairobi
1: Nairobi Victor
2: jamga bijo bedu
0: ngeta stai bye bye
2: Amajal kongoi enafas ni kau kunon kasuka bit keger tukul ngalek kiko ngalal awa leaders en weekend ako saiti and Bishop Edwagari ko ngalaluti chuka ko tin ngalega and families issues ngalega kileng ngalalenge ko gi wana siasa ko negit ko magararan ke ngalalen tukuk ke ujonete ako niger kora ngalaluti ke ko gera cham kora inde Bishop Edu ko ngalaluti ke bo inde former president Uhuru Kenyatta ko ngo mwa ko le uamuzi ko tindora raya kere ngo lewen ngo president William Ruto ngo inde ngo inde Kalonzo Musyoka ngo sifuna eni onite kuko kwa muzi koraya kitu kitu kuto agere ni kangwani tak ni koro mising konga lalu tichi konga lalri kazi kasha kwa konga lalen family nipo ende nipo kaap ende minister nani murkomen kelo wekwe lakwe asi inywe itun nipo kumosi inite ni ngwonge ani tozri kazi ni ne kondo loka tulwe ene simba mokin bichu kandi asi konga lalen tuku keujo akoko onko miporye tap kolenjin keto jele baye che kage boy boy jage le gat kai got twechi tul mami ge ga tul no go ngal ale nana ne go no go wir bi ga kolenjin ama jo mo ja ne ga ga sha kwa alenji no da tul le ngal ale ingalal ngale ke bas yasa ke tu to bi ga be meta kenya ak ke go no ban rap tai en bi ga be meta kenya ne ba mwisho bisho be du agari yon ka gile ga ba en de yasa ku no nte ke ma che gora yasa che ye ke ye gora go ga ye che age ya en ga lie kitu yebi kyo tul jaba emeta kenya anabai rigadi ga shakwa konegit ko chukigi mwage len yonga jaba kitu ke ti emose yonga jaba ti emose to iru ga kitu ko nyone ngwe so tsa ta kitu ko nyone ngwe rigadi no rde ma kwende barak anabai bu jabe du ama gumbi betu namnye agare grono chugure nan fikta en kapke
0: ngwe nga ko masana ba gap ke te ke wega nairobi ke ga sa chivu be so ga shaga na arab sang ma to ko tang joro no jaga besa ba nyuru bara bara nan ba logo ibe kya ta tsiba mangaret ko ibe Arab sugut songe kasih kecuh chip up asli nyuruh logo juga mengarah. Lagi ni naik lagi number 5 atau number 6 kuten dah silang kata.
1: Dunia anda 1000 NB kata big lah. Hoga nyuruh big dah sisit cikgu aku nyuruh sih nanya 1000 bilim. Among lagi ni chilil. Ume nyuruh ume gosan ini nanya 2000 ni chilil under 1000. Mi number 5 og number 6 singe buan Nairobi. Arab chip up.
4: Kongoi aku tahu among lagi tu nyuruh kene miye kongoi mbike ngalah.
0: Karibu.
4: Koi ngalala nipo politician kuma isuko sumbwane kwenye jitana kwa miya chenda ake kupo ngalala nake kwa kere kwa rai mage mwa polemi tukyoki haram ngeno ne tukyoki niko kwa kitangaza nubishuri majabu ni kwa kere kapisa kwa kere mbi nipo senator nipo kama senator kwa miguri kijana ya nimi wange kijana na kijamgo yuti nipo raila utatungo soman kizu mezo zirail machapu kufo ngala alengu leilu kufo kachaku wako poko me yani machapu luko tomo ito apole naleke uchu kumatari tiki muni uzo wa zitechi tukunja luki mwe pole tuku wigere mkalwale kwa mmeganyi kufo kwa politician tuku tuku wigere waragi ngomimishu ngomiga meta vini seneta nivagi si anyonga kuki ba politician tukul ama pake ngalo le siyasa agatukule ako nyi agatule kia maini lakini kwa kiri machafu mamua pole maliani ya duwane kurori kuna ngeba nevarata wechiti tu nangoba nala utato kuhitaki cheki ujo nita mpukilele mpole so tapaka akitati ngalale tini nebu nita wakona nabaya mkarawe kumba kwa chenda kumi uriye pichu kama sani wakalu wangoma miya chenda nipa ngalaka kwa chakwa kama warga bichu le kwa gebe imanda bichu kuna wakiru wangili panchisu kwa ngala kwa ngala alipa kiwa ingi ngala alipa kiwa ingi ama chele wali nipa presi tango parga kachakwa ako uru kwa parga juna mwenge tuke kitu uchike kwa yapa kakitara ya jago ngeet pichu kusawa mkura utasa mkura matko ngeete kwa ngeet kwa ngala lembi kini wake tele weni tuwa ngale chuko kwa mwa uru kwa mwye kwa mwatele ki kwa mwate ten awanda supo zariwa mamogo sa jivara amuja chira bishe bale na kwa kwa kwa hiti ujita na kwa ina kato pala kumi mbozo nyi mami mbozo amuja chira bishe ni sponsor na kinyi amuja yek nye chitango ziri nege kwa kere kwa nge ti nkwa kwa nga magare kwa pika pinyare kwa kwa kwa nye kitu kwa kwa magire kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa so hii ngale chikimuwae kwa hii mwae suka sumbuwa neki mwae kena ziki mwae raja matibiri nebute ngale chikimuwae
6: mekebakta tukuk cheu chu kimekeng'alale. Kaigere chon kora chombo chebunyo. Yani kang'et kitungi kimengechenik Edwin. Ko kicham kidochi mai kirebeita. Ko chito nekishorori zaidi ko kichute kirebeita. Ko tunge kinde kita kicham kinde katikati ngumye lakini kinde ngumye katuli reji. Omu kame kimyet, kapa kimeut kimyet. Ko chute ake ko chute kichute ko toro kanget kole laktake mnyana. Ko toro labatena kenge kuli.
0: Kangai.
6: Ko chute bichu. Chombo chebunyo kiona. Mwete kebakta tukiu cho. Leko kinde sipitali. Kwa kwa kere sipitali hiyo. Sipitali kinde sipitali kuna jebunye nangatene. Mwko masuru sipitali. Kwenye sipitali. Kwa chupa chuo ngere kwa maiko unzo sipitali. Anameko lia. Leko kinde tako mige nyawani. Tana anasara chale kwa kipata nivirine nyawani. Nivirine nara apke mei. Endo lomba kati yukura. Kuko mite ni kwa kitu zaimu zata mutara chekitao chekitao chekitao chekitao reteni. Kimario. So ale na rambe kuki ale ni maji kuki kimita ndama kuwa kutu ni miye katuwa iti salipa jumumoza kumambili kwa maya
0: kongoi kongoi
6: kutu chepe dito na wako mwoke rano
0: aya kongoi na wachifwe pengaro neto natana papeta aburani kako magumye ulewa kite kisipitali ku mamanyo lakot kiimege noto ulewa kite kitaki tuku miwithin kipepera ata kuya tuya kake mwa kukao kitaret mingi kapko masata kongoi chifwe kimejeke kasluhu yega mungare
1: kani kai 24 plus keri lege download ni kwenye simu yungu kwenye laptop kwenye tablet kwenye television yungu wakibaibanji movies, documentaries about a cartoon and or an melevan gi. K24 Plus with an App Store or Play Store.
0: Daiga isha kang man gitu jeba. Logo iwe kia tak sebab mengare kwa ibu it standard rap so good.
7: Ichigi koseki shik in ored ne igui tosi.
8: Kigushi ni gong ka imuti kiti nye jitab kwa lenjin.
7: Kitobe ni siyasa tol oleu enemet.
8: Kobota ba isho ni keterter cheba bandab tai.
7: In orid tab chuton agalak yep chiit tetutye tab mwa.
8: Mati jilil tetutye ni Edwin Arab Tonui kobota Eric Runo.

0: emostab mungaret eng Emo FM nenyo tugul.
1: Atinye kamangunet alibaba kastane ni ungoi tugul olimite kakwete nguni kasarta na itu na logoyweke chepo mungaret kongete Emo FM na somanun kwane Stanley Arap Sugut. Kokobarasta President Dr. William Samuel Arap Ruto kole kibendi keregune aliet nebo keswekab bandek eng emoni eng koitet nebo konom eng pokol. Koret agenge nebo ketoret kabatik koger kole kanyorune kelchin ropta nekibwotchin koroban eng emoni eng arawet agenge ne mite tai anan ko arawek aeng. Komwa ine kole kibendi keregune alionoto kole keswekab bandek checham kealdoe silingishek 300 ko kibendi kealdoe silingishek 150. Kora kokoibarasta kole kiregune aliet nebo katoldoleiwek eng silingishek 500 checham kealdoe 2500 ko kibendi kealdoe 2000. Koret agenge nebo keger kele katoretok kabatik.
2: Serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba tutatoa pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbegu ya mahindi by 50%. Ile mfuko ilikuwa inauzwa shilingi 300 itauzwa sasa 150. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2500 sasa tunapunguza ikuje 2000 kuanzia mwezi ujao.
1: Kosubkei ak noto kosom kabatik koger kole kachopchigei kabatishet ak kolset anan ko minset eng kasarta ne katoigei robat ak ne kamwa kole manyalu kwabuch robat ak tetat ak koroban eng emoni nekibwotchin koroban kongete arawetab taman. Kamwa ine kole tetutiet noto nebo kabatishet ko agenge eng irimoik che kimen chebo emoni.
2: Tumia mvua ambayo tunatarajia hii ya kuanzia mwezi wa 10 kuelekea mbele. Mimi nawauliza wakulima wetu watumie hiyo nafasi ya mvua hiyo, turudi shambani ndio tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula ya kutosha ndio tusipate njaa katika taifa letu.
1: Tesetai serikali kokimiti boishonik chebo factories chebo chaik eng emoni asikomuk ak konga chaik chemongu machanik cheitin kororonindo neimuch kealda eng aliet nemite barak eng emoni ak emotinwek chebo sang asikobit konyorune kelchin kabatik eng emet. Chutok ko logoiwek kobun sirindet neo eng ministry nebo kabatishet Dr. Paul Kiprono Rono. Komwa ine ng'alechu eng kasarta ne koikoito chekit nebo rabinik cheitei milionishek 52.9 chekibendi kilelite factory nebo Matigo eng county nebo Bomet. Ole kocher directorek ak kandoik chebo factory notok koger kole katoret eng chokchinet kosuldae tekset anan koger kole kaib kakwautik chebo kosulda teksonotok bo kalelitet nebo factory notok eng chokchinet.
3: In the next 3 months, the space where the machine will be installed should be prepared and ready, not only for installation, but for commissioning, so that the farmers immediately get their rightful share and get value for the team they are plucking. The government has given the grant, and we are here to give that money. We don't want to hear any other story of there is no space. Kile president jiboga omozuru, omozuru in Nairobi, ejek sirgali kukwa kemwa agayay, magi magora eh.
1: Eng kasarata komwa ine kole tesetai kora keborchingei keger kele kakiboisie musoknotetab kasari eng lipanet nebo kabatikab chaik asikobit keisto asenet necham kobitu eng tai. Nekamwa ine kole eng tetutiet nebo lipananotok kobendi konyoru kabatik melekwogik chebo kakilenwabagei eng kabatisietab chaik eng nyumnyumindo ak eng kasarta nenyalu.
3: Tumetoa amri kusema ya kwamba in the next 3 months KDDA must automate their payment system under a project called Digital Green Leaf Payment System. And we want by this effort, all payment of farmers from the auction up to the pocket of the farmer should be fully automated. Agegegele, kagim proven the payment system as to reduce inefficiencies and unnecessary deduction of farmers' payment.
1: Ak chotok ko logoiwekab mungaret, ole amagun mungaret netinye kelchin, kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
0: Kepchinit emosta mungaret eng Emo FM nenyo tugul. Emo FM eng loki Chogyo inyorweche 87.7 FM.
4: Mesas kap kasan amairugo.
5: Lokichogyo.
6: Bumbai Stanley harap sebut yang lebih juga mengarah contoh c ka koi tej kebeberan tak aku yang lebih juga contoh mengarah tenggarone tapi tabran negara kita juga ngalalu tu kita keter ter juga mudah kumang yang kebeberan tanam yang lebih juga contoh juga mengarah teri lagi mudah kita stuget nato nebo principal secretary nato nebo gawati sheet nato nego mesti mengi kita kebeberan tak gule kita mah presiden gumye gule coba aku musuru ala nato kamu negere ganyo nya telilingnyo asuka beta gera lagi Taret factory si jaga tiada keter ter anggalali nendati ganggu goita mesin isi geng moti goti factory anan rabi nik tiada kita 52.9 million cekit nata neta kini gaya gile lite mesin isi geng kepe berat agun itu niku ma kasar tanetai kumai nendat kiga ya mesin kasar wek cegi bata agun magulle kagu taban seregale rabi isi cegi gile lite mesin isi cotok coba factory cotok coba KTD agun itu niku kagu sulday gigir gula gaya guna tagen factory nipa celale engguenu Abala geng factory so tak keter ter. Kebayi sih ngeliat naga magole aceh geng seragali ni ugu magi magora ek. Magole ya ga geng magi itu kegeri geng lagi sulda. Agun ni tanu gue endi gue tariti. Wakuli maga magora gule. Meja ke ai mangnale. Kalle ke ai automation. Ingu legi lip oleli bandar wakuli makai ti dia sematu bujuti. Kai mutik wakuli magi lip bandira besekwa. Komalo gigir gora timi nato nigi ge nato nigi boki machine sih kya tak cikbayi sih anan rati li sih cikbi mane cai. Ko Gile niger kita nata naga agak je minister gaya, gue mesti gugur gule kanyur juga hak ini ni net mukuli mana bocahai. Mat kanyur ganja ni leta gak tu gue lenggu arah ni muka sen.
7: Gungguy, gungguy gara, gungguy ni nata gue NCPB negi yati, gue masa nata bom merigi, mi gara he nata ni mi pipeline negi yati nata ni bawa masa nawa nata bawa limba cebunyo. Agu jodoh gue tu tu tu tu kiatan cikararan, agu ETH check tu kiatan gue gibor jid, mami tu nolam mai te nata PS nata ni bawa bati shirt ki pronorono gi. Giat nautan gwen CPB en kamasa nautan abang merigi en bawah Mer County agi mulai le netan kutore tiga bati gwen nautan gunyur sirer nautan abang bandai kuage aguri be nautan gaya guna ramit tuagi gumnye nautan gua bandai gi asigiri mulya nautan abang food security enem nautan abang Kenya gora gua nautan gua cakin nautan abang 52.9 million nabagi leli ten machine ishak en kamasa nautan abang Motigo Tea Factory ngag nautan gua kesuwe kya tajigi goite jadi 10,000 seedlings nautan jawa chai gi enge be beru Nah, nanti aku bawa isi ni ya enak kan? Nanti aku PS, nanti aku bawa t-shirt. Nanti mici negi tebe gule. Namun ne, so muat ni pungges PS. Alangji, namun ne, aku kau ketinge PS. Siapa tu jaga ceng tiptem? Kau ketinge director, cemii para start ulce canggah besar. Lagi nengau aku tak bawa isi ne bawa cita agengai. Kau ne, amun ne, si magit tambuan magit tuve. En MOFM, kimu ayo kau kasih tool.
6: Aku juta juga bawa isi ni. Cikgu aku geraya, gemma gelagu mijelal. Di factory aku gumi, gemma gelagu mite. Moti aku gumi te. Aga Bukan tabu sekian atau kita ni wakil mengenai peperatan agi leni gomgoi engkau ishir nata negara nata negara gomut kaya agi kau sih gak engkau ibu kaya kaya tak coba engkau ibu kaya tak coba mengarah agi kas ngalala nata negara mukul ya agi tak itu gol sergali ugeri gol agi tarat wakil ma ama macam gomgoi wakil ma go ma agi tarat engkau nata negi kita agi mui gomgoi aku bawa nata negara sih kita menang mutu gomgoi tu gak peperatan nata negara sambili satu atau sorry
7: aku mau dia nadiun tanu ilain sih Sige til nautan ku Giswik Chato jawa bandek In 50% Kwe nga kwa uti nautan Giba kwa mogul Ba ngalolji ni president Sige giri na giya In kwa botigi Awe ibo rasta president En shire nautan National holiday Nautan nyoni ni giya In Eldore Tua Singishu County Awe nga gora ile Nautan kwa gipos Kontul dole Iwek fertilizer In tiling bogol mut So nautan tam kwa 2500 Di nyurungu ni Nelifumbile
6: Ya Igere le gagi chor Ke chor giswik Kwa nusungu Kwa jamia le Napa kilo Silim bakal mudi ali 250. Bapa aku tarik tak mukulin mengorek tak itu gol negara arahan. Suplogo ibu jatuh jauh lagi morning logo ibu kaya kibaya met. Asite naik mesin aku buat kasul dair nato nubah seregali. Bayi sih ni wajib tarik ini naik itu nato nanti setai. Aku ngot kumi itu gaya mudi itu kara imuji mawej asuka bih kaya kusho angge bay berada. Kami gigi
7: tu. Oh gigi saw menu ada insanu. Sita setai pol lagi tin. Gigi saw menu. Ente duitnya nato nubah muah kelenci seregali. Iye gaya kapi sabu bos wage. Bayi nato nubah bandai gong nato Tanpa kesuwe, ogu kesuwe sergal.
6: Agi agu nata naga le nating gitu neta kesama ministry kutoka kushoko ama kesama kwa agot president kutoka kirelege ongalia na thani bage sio bogo mita kwa kulima ya ter ter kumwa agot kwa ngalaji ni alagen veterinary officers mita kulima kwa ulen toka wui genyur kiswe jaba sex semen chagi kwa jor serikali from 7,500 dago isilingi shek 1500 kuyegi mwawe ago tageje nge CEO ni baka Greek Benedict daktari sisi nyo kutarete kumwa ngalia na nato chango wa kulima jalen tomo kuhichi kiswe jaba tak chata ya giju chuchu tak kwa lewa ago aage nga ago takina jeta wale bei ni mita baraka muga atia majenge suwe jata kutu ya leng bei ni mita baraka uwa tomo mongen gale county isi tomo kubayi sake bagenge ni jubege suwe jata bo AI chikorara nenge bagi ya gige anan anu ye migo imuti ya tomo ane
7: ama jane kwa lumda serikali nubo national government maogere kutawarete nubo county
6: tongo ngea kitu kagiri kote ya centers
7: kote ya centers ya kitu chota naka ya subsidize kutu kiswa noto nubo 7,000 ne chenge bikia change kialde jinin kwa batik 1500 kiswa noto nubo 1000 kialde jinin kwa batik mara ilibu te nyota gule mara kwa ilibu ta genge wako nyubiki biki ye nyota na nyuge tharun nga lege nyota ni nyuru kiswe kioto chikororon agarana nge namda noto nko kile kita kimbacho kwa ine ya serikali inaba county kuyota luka meunin kwa liyondo nito
6: huitu kabesa nyawa lugo toko tiyan kutore serikali nyewe haya nina toko utisitike ya jeng daktari Benedict senyo kutore teja nga lianda ni itani ngihapchige kagi ya misi narap sange mwau senyo kega sarap arap kiru yang nandi waka iwege
7: narap warap sang
8: wei Edwin agarik jamke
7: ngibaiba
8: ongoi kapsa amunayo lomba narap matakai getu ya omwa manwe nena confirm na gane boise ta ps rono man kwe ga sin gara ago pongi san wa kutema inge legi go ki paga ti ago rip ka si ni ago ngen ka si ne ko ba mana ka pesa ndagi ginyo rumam ps che che che u chongo ndu che chang che ga si ku ps rono I confirmed ago mana ga confirm ni ago twa kulima che mi tenen ground now ka ngetin karo go ni ngale ki koror but first of all kone ni asikobit ketaj president nyon nekitindai president korona in komasta nopa narok inoame narok north ako nyo narok south komasta nopa lulunga wadita lulunga so kumacheke abuan kapisa yencho ngendo lulunga junction anan lulunga ndonyo ESP market asikobit konyo ketaj president inyote nyoko kuko inspekte nopa rabarabara nombo lulunga nawe ndako isoko kimache kewane betutab koron pigabe murwa tigir kokastab somo kote ne president ngure ngwa now ingena twini legitinya ngaleke changi komitene na rogin alega mau alega chiluget farm angalega bangata kegere kele kitare ngale jote saita katul so piga mau o chapa kenguni angana le boro bangana ke o cheng lo sikini mbaret lo mucho setlanen angana le wigin kitare ngale kuogina komege ngale ngale kuog pesio kimache kegere kele kakial mbaret agei kusat tulde amun kigeseret yo for a long time negit almost 10 years ketindai tabu nonete ako kigajaribu nana nyuetwe tumejaribu kongeten 2014 na ngalole ngalega mau so utakepuane na resio utakepuane pika mau kuchuret yoro yu siko nyoko mwagino u ele kikitastai tata ake ele kikiaita na ako tingi na ngarara and niri kiki kutien the post election violence nikiwa 2008 anagir matamisi chepaka shakwa kuna ngao mwae nion kau plane matamishi chepa kashakwa ko it is very awkward kashakwa is a politician ene meta Kenya ako chitana ka akong chitana ka kuburu kwa raya sergalit kimita sergalit na kiburu kenyata aina ene mita sergalit kumita sergalit apu ya marabuto lakini kwa ndo itet na unon kumwache kuri mga lepta emo ni tinta ingune kum kibu atuke kita star in 2007-2008 post election violence kuma kumache kiwe kingere yonte lakini matamishi chepa kashakwa kuma kororo first of all manyolu ingalale nchito family nabake ingalala ten tuku chemanyolu ingalale as a leader manyolu ingalale ntuku ke family nyolu ingalale ngalega af siyasa watake ngenyo president wila kwa raguto elego mwaite watake ngenyo gino ngurukumen elege ngalalde lakini tuwa next ten negiti nya family nabachito kumanyolu there is another thing panda ni kiwaka shakwa ulimba in Murwa Tigiri ko kikitache na Murwa Tigiri kapesa and I want to congratulate the people of Murwa Tigiri pika abo Murwa Tigiri komi freedom ni mitan parak echam kapesa ilikita akta kashakwa aho
9: kinyolu ketai kasyek kwa kounonitet sikiborchi biikab Mount Kenya akichek kelenji yon kabwa chechok akichek kolonitet onyolu otach akokwek makimoche kot keker chito newirto koita en Mount Kenya or even any other different part of the country kele miten chito nekakiwaken miten chito nekakiwon otherwise kemoche ketestai siasa chekororon next year kinome ngalekab campaign ako makimoche kot ketwachi en ngalekab campaign otherwise edwin tibuwane betutab koron sinyo kekonu ngalek chekama president anan ko en kastab somok akinyo kekonu update chepa ngalekab ikamau otherwise kwa
6: betunin betuni kararan na utakinyo otach president ako chang baishone chukuyake mwaje tenyo koyae take naise una tanaka le tarikishek tipta mugulais so take itinye betut agenge sige nyoru plan tukul nipa baishone kiwendi koyae president nge pebaratana
7: nakuruto ito nipa president ko magele in lulungane gen mwanda ako yulimpa murwa digir ebe birwe kiyote jater termi university nekikimwaita en kaine noton nebo Joanna Ngeno kikinisike ngele ikeitune ngoliondo noton aketesta kemwae pole en tupche noton nebo Joanna Ngeno Paul Ngeno nekibet sabet en betushek ngirin choton chokokobata makinge ngele rubene en bongonutik yoto chebo konorenyi
6: so kikeni noton aso bet keker kele aikeitune en karonet noton nebo betab rani meche kekas ngali agenge en studio noton netinye ka Kenya Seed ako kikakimwau nito ni kotuyet noton nenyone nebo sabini kikure annual research field day nito ni kotuyet yet na tane baga batik ne kya kila kenyit agoni tane go tu yet ne ba sabini ne na ta go tete kampuni ne chobe ke swege ngemoni ne ba Kenya Seed Company Limited la ga tajin inyende mkulima age to gol yet ta tu yana tane ba sabini the 78th annual research field day na ta go ne kya directive to moxisi tara eta apsisi yo ta go beta ko mut kase en elgon dunes en go ke ba berta na tane ba ndbs ole ka ga itu yana ta go mite tu che jen jen gi ne te gen betu na ta Hakupa kabatishiet noton nebo kasari
7: Ortinwek kyoto chebo kasari choto chebo kabatishiet neindoto kabisa ngolio noton nebo musoknotet noton ko chikilishiet noton nebo keswek ako mising en yoton kenai kele ne keswek kyoto che lelach che name kok mbarenik kyok ak itondab emet noton nebo bururienyo noton nebo kolenjin kora en yoton kole kiboishoito katululeiwek ak kerichek kyoton che kibiten noton ko rurutik ortinwek kora choton che imuche iboishen sinyoru noton ko rurutik anan ko kesutik kyoto che katesak akinyoru profit en kabatishengung kora noton ko kinetin akobo ole kikerto noton itondab emet asinimiten kabatishengung en yoton iker ile nenye kesib noton ko ito noton ko ortinwek choton inai ile miten ropta neu nenyu kibendi ta name kakurutiet ainon asiker ile nenye kenyorchinenge kelchin kabatishengung en oret noton nekararan ngololen annual field day noton nebo sabini noton neisuldoen Kenya Seed Company nekiyoen Elkon Downs en komasta nebo NDB sen tarigi tipte mok sisit en arawa nebo sisit
6: kagere en post na tanga mushimi wa dollar line na to David Keter na bimurwa digir Eric ko kagon kagure tentative program na to ruta tanga president ne ruta jinga baba tanga ba south rift mesen ko masana tanga bimurwa digir o gangalale ago bo negit stop over as karibu mut cha ta cha president ne garute jinga baba ratage lakini ne kitoka magole ne go program yani gibwatin kwa igai na to to magongetin to magweke ke on fuel communication line kama vile taune mambo leo market yata ko committee rally ne ya au rally ne taine kesa tatu en mambo leo ESP market ne boye ngomite kebeberta na tane bo emurua nato go digir ESP market kora ngebeberta ne bo site ngwan nato go digir AIP and ESP market ngebeberta na tane bo site ngwan satano gumite Transmara KMTC satano ngusu ngebeberata yiruta president ko subka mushimwa dollar line
7: go subka bongo nuti kenyotan che ko go ke confirm ne ko ngeten sa sita agnoton go gebeberiat ko duitosyak president in Mugondo esoite Tamag Road noton go tuyete nyotan go le meeting venue legitu ya intu yonotan go Sharamgoi age nyotan go sa saba ag dai go shek sa same nyotan go Joanna Ngeno University en kama satan Bonarok so geri le nyotan go ge bangan ge gumnye mengine nyotan boy murwa digire ag magele imuch ko toy ruto ita nyin president en tarigi tipte maglo awe ge confirm ne nyotan go gi magele ge beberta ne ta go mambo le USP center digir AHP og USP center Transmara KMTC satano ag nyotan go sa sita go Mugondo esoite Tamag Road ag nyotan ko masana bo Joanna Ngeno University ko saa saba ak nusu yon kula woy saa nane sogeri ligechop chige nyone president tetuti kiba bandab tai gumiten pipeline moja kwa moja kongeten dorigi tiptem oglo uge lebetun boka sab somoge ngageba tai
6: ya natogo report na waginyoro kubun mwishmiwa dollar line David Gitter tagye chenge ene nda tsogo togo arur wichkum nyago baruta taniba president ngepeper taniba imurua degir county na otong naba narok dege isha kwa mwani chuka ngetko itkepeper taniba saa ngape saa tatu ulaginyoro logo iwe gabe met kaya gyo miss Ken Kirui mwanga liya genge
7: kanubu Ken Kirui
6: Ken
9: kongo ine rege karab tonu ina fasin kogo no migi ni misa soma mwere ju aga wamecha asom ni tok chibiso chuka wiki itu
6: nibi
9: jabo sawa wiki age koi met akmara chakadela je tutuko wajuka ure yue nibi kuwa nyi chimecha kato na te konne gora ulimu chike ngalanda engtai toko ishe ki ako nene nyole ke mwa mwa nge chini minin agilizi boi shuko ribo nge teks po yo leju hapo lejo leju tu yedo ribo tatia kumi ribo je di oso ngile jibu so kutu mwa nge ribo ibo ishe ngure ni tatu kutu mwa nge ibi oso ya imi chike ngalali kiongo sini minin ako yi nibi hauma ne ije ngbo yo ya imi chike nge kutu mwa ndu yedi ije ngbo yo yi tuko lo jitu yeto ribo ta choko taji ni ta tingo lo jitu yet no to ngo tebet ni nyalu yai ngal yonan gu ting arab to lui akarik kako bi kapu ted no agwit ngondo yi ga janga ni ngal alu tig ako nyalu uli nyalu kipurita yi nina pa Kenya meja konte mongoro kini ko mwere kati mo kitu tin familia fea cho wapsi inge ngala le nyasi asa zanguli loki ni mabutu tin asa ti bokop ti bi ngala le loku gop ti inge la ngala le joko ngala le joko mo borsa mbori gadi ti ti ngala nguli mashinani tinye jage ni boy ni boy shungu fis plan ni boy kiongozi anguli ji buna borsa mbuji ta ko mo ko juni ko subi ti ti mo ko juni ko subi candidate ni so manga jere ni boka fana borsa mbu ngene ngala ku juki to ngo ngala le gora logo kip ngala le logo limba ka o me tike tike ke wala te boni to ke ku be se fiasa a familia fea kuma ngala le logo kimi ka a ngo ngala le fiasa ngo limba ta kiki te no me tai misan kiki mi sergali o mo le mo so bos ka ngi wol jini sin bije bo bindani ma ka te ka ki o le ki wol jini do ka te bo bindani ki wol jini bo shun tike tai sit ma ke te jora tinwe lakini nge boka san mizi nge wolte ngale ke kubi ta denje ne ngwang bana mak wakati amu inge le tiki ba bin kane kuma ni gi no ay guno mo le rano ka liya mai barabara ka liya ma des mo mi tu jodo e ne lakini ha fi no guno ko ngos par kale mo mi gi na ngara ran bos mo ko ndaka ga mo gi ngara ro mo imwa lakini gi ne ba ma kasim dikke ne ngara kale ko gi ko le ki ya ka mo borsam bo ine ne ka de ka sha ko borsam ba ko sibuna kutus kia kamu anak mana? Tuhnya lu kira kebisa ne? Karena kau ngeliat nak kau mailer. Kau ngalal maybe wabin sana oleh milik dengan membunuh nanti. Marah ni gesta sya, marah ni gesta for the bosen. Tu kau joyce. Karena kau cakap ni yang orang kini mite ini mahat ini bos siasa kita mukura. Kelin, for example ni gesta ngalak abis busy. Laki ni we, nato kau siasa orang. Nanti ni winen mana sih budi? Laki tu orang yang kita terima power. Kau memuji ni gesta ngalak ni gesta itu orang ngalak. Tu kau kau terstay ke? Kita dibunuh gamet. Kami jauh mahu mudik dari jogin, kami jauh som kondusif ni yang baru nanti. Ukuris siapa muncul? Mobile mes, amusi orang wanda dengan kotin Titan di kubur kaya digi. Agam jauh orang kaya kerong, arah tahu. Kaya orang lagi jugure gun seju, kujauh mahu gun problem yang gamet. Aku bikin kreatif dengan orang guns, kau politician. Amu mahu mahu jenis kau sebut tadi ke? Kaya angin tu gun amibi aje yang bikin muncul lepan. So was tu je. Kapan ni dia waktu Yeni? Amu kita waktu Yeni ni, ni orang rengkan. Uji sih, kita kini kaya ni makanan. Amu jauh sama kandui. Uji tengah lejar lagi. Apa sahaja yang dia leh, tak tega betai. Amu jauh lagi cuma cuy. Kau ni urusan susu tunggu orang yang baru was. Cakap mengurut ni tuai. Kau ni bepik semua. Jauh lima cuy. Family berapa natui? Family berapa blinus? Family berapa kapas kay? Kau kau ni kau ni bepik. Kau jangan kau tabu. Ungi soal jika tak tiga macam ni. Yang tiga lagi ni mui jenai. Cukup
6: baca mana kuat. Langgeng, langgeng, langgeng, kebaya berah. aga siasa ja mwain ken kriwi ngulimba nandi gurum siasa ni milimba nandi sai aveleta apke ni mite mwishme rameli alan kosge bata mwishme sinti ya muke ngejret nbagaba na kurum kabisa nagige nigito sigiro ale pisto atai siasa
7: ina kwa shamenyo tan kogo hebi draya kiko shingo andune takito lo gibi mani pole pole omase no kwe grotilit kabisa mwisho mwisho onay logo birite kura
6: wale kisa sama lejo ungo belge gandu yu ngsera mato teshituna la kwa gira gama kwa janga ngalaluti chakima kitu wakta tukuna kuchimatore tiki engalega usame tap kura kura kisame agikwe gandu ni nyugu ibibi ni nyugu ibu maendeleo nyugu kushingo ngsepetale omete ngalekia janga babite chiki kukitu cho
7: ni mwashi wale le chini ngalala kuboyo na kipo 1940 kuna hota nge birichi ngura apana ngo ngalala jito utsera agenge kutkumai kwa mila kana ngomu ngalekia babiki eje kusa osawa
6: amu wasa stae eji ngusa omji tuul kutu kule kiritoy ngega slugo yu gabi meti wa sait sumo
10: Ngunon ko site somok nebo Karun ak Pwani Oil Products. Kasarta nebo kowek lagok sugul. Kero, mokchinge lakwengung tuguk chetitotin asikoboiboenchi somanenyin. Tos eng tuguk muut chemiten yu ko ata chebo kompunitab Pwani. Chemokchingei, Sawai, Ushindi, AfriSense, Detrex ak Onja. Olchingei products ichu tugul ak inyorchigei konunoik cheichegen. Pwani back to school. Score 5 out of 5.

0: wangu yao.
1: Si mnajua hii Soprano?
2: Tutawanyorosha one way.
1: Sasa alituma hii Bonoko to test the waters.
2: Tusivurugane.
1: Lakini hana nguvu ni flower girl.
2: Yaani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
1: Kuna mtu alichagua yeye?
2: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
1: Si ni Bonoko.
2: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais, tumpatie tu term. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na goal.
3: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
2: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
3: Nimejipanga.
2: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
3: Baada ya Ruto, Muislamu ndio anakuwa rais na ni mimi.
2: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal.
3: No, yeye mchukua tu kama mchezo. Lakini I am telling you,
4: si baada ya rais ni Kindiki.
2: Eh.
5: Kindiki ni fire, si fire.
1: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
2: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma. Na fireman yako karibu na goal hapa.
5: Ni fire, si fire.
6: Moto wa Ruto moto.
7: Tutita mwa NMO FM.
8: Edwin Arap Tanui kubata Eric Rono. Tenyo tungu.
9: Tinde, tos imakini ge late maturing maize variety TMK Swotab DKC9709 Nitogo mid late maturing hybrid DKC9709 Kunyol jin kebeberwek chibo 1800 agoy 2200 meters above the sea level. Rurtos komnye ago amuch kogonin kunyog arta maksisit eng egait agetugul. Kese ni bandek oeng oeng ago anyin yegebel. Amanon kityog Malultos rote kutuswega bandek yego yomnyo agunoto kuribe amanunyo. Kergityok ile kegol bandiat agenge engila geringet engnurutik chemiten barak. Rutojin agro dealer nenegitinen rani agilewen kesuotab DK777 asinyo tige kesutik chemiten barak.
10: Tangani ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam decoder ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igen kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung eng sign on Agitau ibebenje. Enjoy top class TV viewing today.
11: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu ago igomut kasi.
12: Kage wege ngebe bretanata ne balleti ne bote tute ni ankaro net naton ne babetu tabrani gongo ing logo iwek chatok che baye me to bote logo iweke ba mungare chaga ago sirita ni ankaro net naton emye go une kong apetu naton ne bajum matatu tarigi shek tiptem agangwan kigure na Edwin Arap Tanui
13: kigure na Eric Rono hage tochin ngebe bretanata ne balleti ente tute naton ne bamwa ole kimwa ku ole u en betu naton ne brani hage bwa tulunga eteno lugu basa moja wakiti nyogo bo ngale kiyota chukuku monge nguen uta president William Ruto ak president Givangwa nebo emenoto nebo Kenya Uhuru Kenyatta.
12: Ago nita ni kakitaben siyasa jato kietinyege yak panganetap kenata nebo lewenishit na tangdewo nanyone. Ago gu ye inge nengenguno kawaida nebo Jumatatu giegere round up choto kibo siyasa jago testaing weekend. Ago kakitaben ngalalet nebo agenge nebo president nebo ngalalji kiteshit agenge ngemeet nato nebo kiteshit nebo kabarastait ngemeet nato nebo Kenya. Aga magule kawai muti netindo inendet missing ago banigi president nato nebo emo nebo magule kako testaing kwa yai siyasa mati ngago manda inende tenkando na tet kalega tangi tugu ye mana ligure ne statesman ananchi gitu nega chame men ya gotebi kwa yai siyasa jato kche iti totin waka magule kawe inende na tangi bongo ni kebeberta na tangi baupe nebo pinzani kumi kandu yujuta jo kange tebe geleji kwa ina ene ya gubani tako magule akwa get kwa siriga abluku iwikyo sirigi la inga siti shogu mwawele tesetago bongo ni kia kandu yu lakini ngisuperi kwe chamge mwa gila president ko consumer na baro intelligence ingen kit na tangi tesetai Memu je president kitoko magibut kitoko unata lazima kokago na isejibiki anankonge na gotinendet mwenyewe gitnatang na tesetai goto meeting gitnatang na gobit kogo kama president gole chatim engasarwe kejang aitin Negi president nebo angwan nebo emoni kengalalutik kama kole kawo banyoru inendet eng kebeberta nebo ishaweri kama kole netakora kokiitchi Raila Odinga kongalal ak Raila Odinga kumwachi Raila Odinga kolechi ngiman kakoyam kengalal aketebe kele kiyoe ne sikekweri emoni kwa tai ipoboto akot ngolyot nebo kikochi kandoinatet koityi biik chemengechen kalogoyonchi Raila Odinga kolechi wi ongalal ak negi president nebo angwan nebo emoni lakini kamwa inendet kole kiip kakwautyonoto kwo akoi gaa nebo president nebo angwan Engo masanata nebo ishaweri ipkoyai ngalalutik lakini kale kiwek koger kora kole uwa mamake ki president kale kianya we kora ipkoyai tuyet nkoni nemitei yuto karibu State House Nairobi lakini kamwa kaboishe ngingereza ule he was reluctant anan mamake ki ngalalutik jotoke kiago gojo kale kiameche ke ngalala ketebe kele kiaine asi kopit kekweri emet kwa tai
13: ngalalanitan kagile kechigil dugulen betunata nubrane kotos kagonam gotoke kele igeitu na lewenishe nuna no atana ba 2027 kasiru kasiti na ba Daily Nation kule Decision 2027 The Standard ko Givumbi 2027 na kasiru kele 351 days kait lewenishe nuna no atana ba 2027 lakini yen kunutan igere ile kakonam kowaljini tab ke nuna atana ba ngalegi chobo siyasa yen kwenutab President Ruto nuna atana ko President Nabangwa Uhuru Kenyatta ako gina kwa imuange nyutan ngalale nuna atana nuna ba President koka mainendet kule President koka kwa yum nagiba angwan kwa kwa yumbi genyotan in kama sana wapinzani in ngoliona maigewegi in kina maugiri kwa ngiba 2022 ndamon yen gunitan kumago mirai laudinga na gigo bet sabete lakini in yugibe ndiye nyotan igere ile nyotan kama in ngalale nwa president kuwanga kwa maigwa yumbi guru Kenyatta siye nyotan kina kama gule machi kustien in kando inateta kwa ngebe bertake kama gule kwa kwa yog pigi kama si bo upinzani nyotan ichi machi nyoko giri katiko tiem kabisa ugiri gule kaim tetuti kyolu mdai chota jopo bandab thai kwa tinyo kupa nabu housing levy ak nota nabu social health authority nyota nabu luwami biki gigi yog lani nko masa nota nabu president niki kwa kwa mungete Uhuru Kenyatta kumagule mane sponsor nota nabu gondo jopo upinzani kumagule ustion kapisa yenga lala nota ni nota nabu sponsor nga kumainendat kule ipiki po emi nota nabu Kenya kwa tinyo gati yang natete nabu kule wen kondo inde nota ni chome kwa tinyo kupa nota nabu Kalonzo Musyoka kwa tinyo kupa friend Matiang kwa tinyo kupa nota nabu Edwin Sifuna kubichon kondwe kikotingu kondwe kangwan chota nchuko utinyi nendet lakini mwatinyi digadhi kashagwa aku mwatinyi Martha Karua kondwe kalaki wata jibote Eugene Wamalu wen kama sana wata nabawo pinzani akitepe ngen betu nubarani ngalalu tik chok cheche nen betu nubarani kwa igere gele tos kako nam kutogele ige itu nne kebebele uwek tuan chota nche ibe ligen 2027 kama sana wata nabawo president akondwe kiyota nchika yumagin kama sana wata pinzani na ile president Uhuru Kenyatta kupatro nabawo Azimi akupati lida nabawa Azimio kwa Kalonzo Musyoka.
12: Aunge ngalali guna atakatesta kora alake nkando ikiego jenga subete sergali nabawa Kenya Kwanza na atako Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot kubata taredinde nabawa President Farouk Kibet kubata Governor nabawa Kakamega Fernandez Barasa kwa mwa ijaget kule kiba ishe Sifuna kubcha igura jata kiba kumasa nabawa Western Kenya aga ngalali juga ndo jata mingiki jata kiba kiba berta nabawa Western Kenya kuleji matoya nsiasa jata kuchua gib chakime jagebche kebe berta nebo cherongo nebo emoni akitebe kwa Eric president akubo amune kiga iyo misi nendat kule nyugu ndoro bini king lalatinwe gabi gabi metab Kenya otebe siri ujuta jubalogo iwe goleji tos ngutoku mwaibi kalaya gole ni matindara bini king nguna umwaji president goleji tiege kebe berta ne anan picture king lalji kama gole big million na yeng chikimu kutindawa kasi ing 2022 nguna kutindawa bini king lalatinwe kwa ama gole kagi chuchuch rabisha kia tak chikimu agele out of pocket expenditure na atana kama kule ginganyo na ofisi in 2022 aliet na atana kibawa boshe kibagi mnyeti kogi 250 lakini kama kule ngengu na kumi kwenu tabu 140 shillings ako 150 shillings na kama kule rabisha kelfuta genge kukangete ngevune chotana nglalotinwe chibaraya kina atana kemutu kumainendat kule kako mukta wajiku sichirobini kenglalotinwe kwa angalale kwa president ako bom na atako chego chigima ngu nitani kama kule kako utete ngengu na atana kako mukta ji emet na atana ba Kenya kwa test jega jayi mwangu ngete 4.6 billion liters ako 5.5 billion agama kura kule kagi kigochi rabinik wakulima extra 50 billion nkila genyi kale noto kala muja testa aga aruru ale sekta nipa chai sekta nipa makademia sekta nato nipa ruru tiki tercera kut kawe kama kule kagi para mungaret emet na atana ba Europe agi ngemet na atana ba China ko alake ngalolu tiki otak chukwa imutu kwa president
13: nkepe berato ngete Tarawati sige tagetu kosir en kamasta nebo conference kengalal lugulen kibagenge go kakotoke noton kele imuch koigei noton ak inai ile kokimwaiten tai go kamasta noton sigere kemwoe kelenen wanga kingwerer president nekikwo kamunget kole imuch koinye ne igochin rabinik kandoichu amun ibare kere noton ko kandoik kibo upinzani noton ko neimuch kemwa kele imuch kotinye rabinik kibo campaign ko imuch kemwa kele Rigathi Gachagua kandoichu boto Edwin Sifuna noton Kalonzo Musyoka Martha Karua Eugene Wamalwa ko nibare kere noton ko matinye kimnatet mising ne imuch koyai siasa kotelelchigei icheket ako igere komiten en yoton ko memorial noton nebo Michael Kijana Wamalwa nekirubeiwot ab president ko lekong'ololunen president ako komolo kora kokiyai tuyet noton bo Azimio Council nekindochin inendet konam komongei kele tos fany tos inendet ne sponsoreni kandoichu bo pinzani lani koesho en betut noton nekobo amuti lakini en tai kibendi kekere komongei ng'alechuton mi ng'olion okemwae Edwin Tanui itau ina ile president kotinye ng'alek yoto chebo intelligence komie so amang'u ale en kasarta nekoi komwa kole kiatyem atwe ki president nekikwo kamung'et alenji nyo keboisien tuwan kinde tai emet noton nebo Kenya lani kikoesho inendet so igere ile kakonyo president nakong'alalen agenge en agenge kouwon kakeyat nguni anyin ng'ololutik en yoton alak en komwa kandoik cheikochin kosibet president kou Oterek Mutai ak kandoik chekomiten en in half marathon kobo in Nelson Koech Sonko en komosoton bo Belgut igere ile kakeyat nguni ng'ololutik en yoton chekaketokyi moja kwa moja president nekikwo kamung'et en komosoton nebo kandoik chebo upinzani mwe kora kole matong'alalen noton ko president nekikwo kamung'et komwa kole omwa akobo kit nekiyochi biikab emet noton nebo Kenya
12: bo komonut kabisa noton ak nibwati ile kora logoiwek alak chebo komonut ko tetat koyai retreat nebo betusiek oeng kandoik ab upinzani choton ko kandoik kiboto Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka timinot tugul noton nebo upinzani kakimwa kele tetat koyai tuyonoton tarik 24 ak tarikisiek 25 ako niton ni ko retreat nekitoe en Stony Earthy arawek cheng'ering'en kokaibata komatokomuka koyaak tuyet neu noton niton ni kakimwa kele kibwotyin komut kandoik tugul chebo United Alternative Government keng'alale tebutik cheterter chetinyegei ak siasa chebo 2027 alak en kandoichotok ko chemoche kondochi coalition inotok akoityi kakwautyonotok asikobit kobelgei ak president so kigeni sikeker kele tos itita kandoichotok ako nito ni ko United Opposition Spokesperson Mukisa Kitui okang'ololchi gazeti nebo Sunday Nation ko mamach kong'alale mising akobo logoiwechotok lakini kakemwa kele mitei tuyonotok lakini kakimwa kele tokobune uinwek bichu aketugul ng'emi komameche kokongei akomeche komwa kole anendet namite eng debe nekibeljigei ak president ko kounoto no siasa nekobo weekend ako akitachin kotei konech kereng'ung kemwa kele tos lewenishet neo nenyone nebo 2027 koeku kabeletab kei nebo president William Ruto ak neki president nebo ang'wan eng emoni tos kergeit ak ole kiu lewenishet eng 2022 bwati ile ng'alalani kora komwa president tuguk aeng erik chekamwa kole tomo koyan president nekikwo kamung'et kale netai kotomo koyan kole kiater ter candidate nekikochin kasubet eng 2022 nebo aeng kora kamwa president kole kikamauten neki president nebo ang'wan kole yekakemande kowendi kobuti anan kokolapsani uchumi nebo emetab Kenya eng arawek lo so kale tomo koyan kole kinyamuktano awek uchumi nebo emetab Kenya kot kotelel kuyeu eng nguno ko tuguk aeng choto chekamwa kole shida anan kit neiimege neki president nebo ang'wan eng kandoinatet noto nebo president William Ruto
13: rongirwokin kete sendang oliondo netan en tetutie noton nebo mwa elembolateto kitab kolenjin
12: kitab kolenjin ak pandab tai kakiib nafas amu ngele wikende kochang tuguk chemitei so gerile ke kakibe tugul kibagenge kou noton ango atwech kebebere mwalimu double m sikekas katiba ngebeberta nebo Bomet lakini ngeai kou noton kakibwatu nebo borotet en soko Uhuru akere kakemetawe silingishek 5,000 kisupporteni shopping jibo sugul
13: 5,000 akumi bokishek ketaa somok number 1 number 2 number 3 tinye 5,500 en *441#.
12: Geri lege pangan ge mapema sana ye kibendi tugul kibagenge.
13: Mwalimu double M.
12: Mwalimu double M karibu.
13: Ngeri sauti kidogo. Mimi go mnye.
0: Mwalimu. Hello.
12: Yes mwalimu. Give us understand.
0: Hello, ikasa.
12: Eh.
0: Ikasa.
12: Yes.
0: Oh, bon, bon, bon, bon,
12: bon, bon,
0: bon, Oi, bongwan, ngolej na yena rabro no in si iriak beo ega tarabro no gago imi chet ligdio.
12: Oi, wa mi muda kidogo tu weekend ne ge. Wa mi mba.
0: Ah, tama mi ala. Wanda ki. Ki bu gonda nye we le ri sa te che.
12: Oi, na ta.
0: Ba tara in chamme ge ri gu to go dilla no te kimi ge go ngane le go mi a chen ma ngal.
12: Bye bye.
0: Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye
12: bye.
0: Lakini kwa kati kujata kwa kwa mwaji kwa kati nata wakini ni ya kwenye misi wane
12: Benjamin Arabore Benjamin
0: Vangeli sinali Arabore
12: Benjamin
0: kwa siwa machine yunike na kwa ntese nko lata wala kwa hati wale kipendi masishi nata tomge kwenye program mange kwa kanyo nipo bituta nyo kwa ngeti ini hata wane uru kinyata kwa ngeti uru kinyata kwa mato kwa kwa istisma ni magat ko kita presiden kena lulus statement amu in jang beri tu nanti mesti kita di jagi koi koi jelah koi kalle jambul le nanti aja jadi nanti kita mau atma ker kalle mago mii kasih mesti kalau ye cinta na hari koi kasih nama kuma mami itu kebendi nan mago ketukai koi presiden so kimu aja ni di cakap sejengin enggak apa kasih di kalle ke ko gani kitu jaya aja en gimu jaya mati njengi lo mati presi nuru ko liji inego boyo ne elda no mesi ge nyuru ako nyalu masta regali anyo no magri veri ako ting kwengo baro gole rong ara bruta rong paso babuji ko nyalu misi regali bo anda nata ako machute karsa nangalo ale ba isi onik eje ba siyasa nangalo ale gitu development anagobi iti nge ngeje ge uju gita galeng tige rongale gatine Kuma agar guru itu beristi misalnya cikgu jitu atau dini ngolini ngopo yang diutara ini, kalau dia cici, tu tunggu tu guru mana dia jalda agak ko khusus dengan le, tau lagi engkau agak mukot ke engkau apa kalau mili sih kalau aku ini nauna, kutahu ini tu kau jatuh nanti, aku belum gitu seragam, aku muajin masuk tu kalau mungkin begini ini, guna juga agak tu, makanya aku guru senbaga, aku beristiak ngolini namu boleh tapi kalau lagi ni nanti, kau yang dikau naik sekitar kalau jauh mana. Aya, gar nak tanya nuriyat ne bisit in ane kambing. Kau beli ni tu bilau tebel. Kau jangan nuna kata mu ajinya beli ni bilau tebel. Kongguna, mesti kau kira segala lagi tanaga mengnya tapi anak gua IBC. Sebab itu galak tanah le galak. Iki depan tisu tu jauh kiri ni. Kau kiri ni gitu lah kau ni. Iwe kau, cuma tu sih dicek ni bola tu. Uba, iki ni le mangalek cut di mu ajinya. Yang ni mangalek cut ngapu cila gua. Tapi ini kami jangan lagi pergi nak bagun, sama jadi setelah bagun, seterena itu. Kalau ngeceh ngalega bagun, ngomong itu pun bagun, jadi orang kamu agaknya korum kasih. Amu, kami juga tu beli gak boleh jing lepas. Bagun itu juga isi jari, beri kalau mana yang ambil angin, nanti ni jadi lain. Kalau position, alisnya juga lemah, makin bos, makin boleh ten mind. Makin mana punya kita ni agaknya segap men. Kalau tuan pergi alibi, kubir di agaknya segap men. Kau mampir ke opposition, tinggal di mampir setan ni ada ke? So, aku kau melayatin, aku kau bakaf men, alaga. Aku pasal ni asalnya, in fitur dah alaga jenis dia mai tayar je, ngan mat tuye. So in kau macam alai in buy IBC nota, gos tepen alaga bun sebagai margin, yang margin mana murkomen kita cuma, ye leji, gos ini sekarang tak bun itu, ini sekarang tak betul. Asal kau bis, amu tuh ngan tepe kau lagi, negi amu itu alat alaga asite. Eh, mereka ego guru ni sahaja mawal sendiri jatuh. Pas program aja, apa aja itu ada lagi. Kongkap main, kongkap boleh family ni kaya lenda. Aneh ko malam muda boleh, nanti dia tapi jatuh. Ibu na lakukan kau juga boleh anda nata. Kau ini mahu muda orang ni sendiri betul jadi jengah jatuh. Pas kongkap apa nama ibu na nak pasi. Aku boleh lagi je, engkau ni ngalih jatuh pasi.
13: Aku muda.
0: Aku ini
12: Aku ini nyonya no Eric. Negeri bet ki bau limba ziva. Korab limba, korab sese engkau limba wasan gish belin. Oi bet sabet ya, kami ni nene tengah sarta negara. Family atau kul poleni sana family atau kul negara miriro. Okey, kajoh. Waktu lihat nanti tu kalau malah tu kalau lengete, gua ini menjadi jawab. Poleng bayat Benjamin. Arab korir, nampak negara guru. Sita ke, nai panggang nanti tu kalau lengtaiyo.
13: Dakikoshek 30 ak mut en saa 3 noton nebo asubuhi kipendi kekose logoiwek choton chebo radioshek en dakikoshek 4 chemiten tai asiketestai tugul en kibagenge. Lakini kibwatun akobo *441#. Inyorchigei borotet moja kwa moja en *441#. Kwa miten rabinika ikonin chepo 1500 en duke noton number 1 ak number 2 ak number 3. 1500 Kenya shilling chepo biik chechang kabisa. Chine getye mesaishe jukitio kwa tuitosia 1,300.
12: Pangani ya mapema sana. 1,500.
2: Next year hivi mimi ni fireman, ni mimi na goal.
3: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya. Nimejipanga. No, yeye mchukua tu kama mchezo.
1: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
2: Wacha kuchokora.
6: Moto wa Ruto moto.
7: Tutata mwa NMO FM.
8: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono. Kenya tungu.
14: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
15: Kupata pamoja kama sikiza tune yako, dial *811*620#.
11: Emo Sports. Ulenyo chini logo ya tukul chiba urerio shek.
16: Kipchoge.
17: Can you have done it?
16: Beatrice
11: Chepkowicz.
17: A world record.
11: In Emo FM. Ninyo Tugul.
10: Okchu koloyu gabrerio shege kongetenge headquarters na Emo FM kigurenon Hilary Echeruyo te kayaitu yet engrane stakeholders chebo urireta volleyball kobun Africa e Newton Nairobi ak kayai draw nebo team shekta managlo chebo volleyball chemagat ko ureren eng tournament nebo African Women Volleyball Championships chetauge karun e Newton Nairobi chute tournament noton timitab Kenya nenatko Malkia Strikers ko champions chebo gigomba natan bo Africa nekiko ibele nemetab Cameroon en kenyitabeli fu shek oing active team ak angwan ko tesetai timinata bo Malkia Strikers ak training chachwagi en kiwanchetab kasarane Newton Nairobi ak kamwaru be yotab president en kibagenge ita volleyball en Emoni Paul Bitok kole miten urerenika Malkia Strikers en chametab kei ak chabotin ko siri chege twalutik chegororon kates ko mwine net kole kiurereni tournament noton bo Africa en kiwanjo shek oing kiwanchetab kasarane Indo Arena ak kiwanchetab Ulinzi Sports Complex
18: timitab Kenya natok kwanyike wa Malkia Strikers team ko kikwai mazoezi ako kigane man team nebo wachata tamanango ngwan kimi wikit nebo mwisho experience coach notinye nganendete kwa kwaro teamit ko tayari miko mnye amu kenyini kwa kikitinye competition chachang kuna kichesan kemisha chachang in National League Kenya Cup so abu watu aliki tayari kwa subke ak mazoezi ako likuwa gerte ako liko mwaunda chwe coach kule miko mnye kingen gele uwe in kemisha kchepuane amu title ni kwa qualifying team mit koba world championship ako qualify ni LA 2028 sasa ko prepare team mishek tukul ko miten team nebo Cameroon ko mitake kwa masoezi team nebo Egypt mit Slovenia kwa masoezi ongile ni ro team mishek tak somo ko team mishek chwa jamko sumbone ka sami kutunga na le wachezaji ako jeze lazima matko ko team mishek kuwa raisi
10: kagetete ureria tagenge nebo league tab English Premier League NK Mbauta Brani ole karuta team tab Chelsea sugureren ak timita Fulham komait keureren ureria noton kokanyur gelchin timita Chelsea kusipke ak negates kandaras kotiornet Joao Pedro ako genyita belifushek oing ak sosom ak angwan kaba benji noton konetinetab timita Chelsea Sabi Alonso ne kamwago lewendi kotorete Joao timita Chelsea misingi ko en komastan bogeretab kolishek kayan kora Sabi Alonso kule gotori chelela chen chokonyur chiga Chelsea en transfer window kobendi koibu walutik chikororan en ureretab Kimba Utabrani agen urero shek alak Jotun Chemiten Tai.
19: We talk a lot with Joao because he's not just a great player. He has a great personality. And I think that his development as a great player and as a leader is very noticeable in every day, in each game. So he has this focus and this desire to have a great season, scoring goals but helping the team. And I'm very happy, I'm very impressed with his personality as well. And now we need to help him reaching his goals. I'm really happy. I think that we have made many right choices, good balance in terms of quality, in terms of personality, maturity, different stages of the career with good momentum.
10: En walutik chego mong en urero sheketai chebo ligi noton po English Premier League en weekend negosirtoi kogoibet Manchester United kolishek oing en poch coach konkourerene ak timitab Hull City walutege cheka mwako netineta Manchester United Michael Carrick kolego manyalu konyor timinyin.
16: It's a game that we've lost, right? So it's hugely disappointing. Of course it is. We came here to win, like we do any game, so to not take anything away is hugely disappointing. It's not more than that, it's not less than that, it's a one game that we're disappointed we haven't won. Come back stronger.
10: Champions Arsenal kokota season in kabilishet nbo pointi shaktugul somok konkourerene ak timitab Coventry City walutege chikababenje kanetindete Mikel Arteta.
20: And the main focus has to be that to improve our players and improve the connection between them, because they are really so good. And when we talk about the attacking input, last season we missed some of those players for a lot of months, you know, and the team still had the ability to perform and win a lot of matches, and when we have them there, that's a bonus.
10: Aguyaton kogaragote sirimbitaburiri oshege kongetenge headquarters na Bemo FM kikuren on Hillary Icheruyo.
21: Emo Sports ko olenyor chini logo yuek tugul jibaw radio shek eng Emo FM ninyo tugul Emo FM eng kaparnet inyor weche 105.8 FM.
22: Gandan kim agogorom agonyigan ngetundo ko magoi am areki. Nitoni keboishe asigigochi kateunet biik cheboishe kimnatet nesirtot yegeregong agot lagokwa.
21: Kabarnet 105.8 FM.
12: Okay, we're going to be better than the ballet. No, but I guess I'm going to go to the ballet. I'm going to go to the ballet. I'm going to go to the ballet. I'm going to go to Otai Arsenal gomia ngana leri kora imi gomia go terteri jenga gakwa gele me ana xene lakini Manchester United ogenyoro birutiet kidogo amu Al City nege terteri goli shoga yenge mbuj lakini lugo yekche karara nen bikya jango menge historia kasarwe kiga tai Manchester United vibaya ligite kutare ligi no to karara ame bia irisa jisi nyimwa wa kasarwe jige bir Manchester yenge mishe kwa ketai kutare ligi no to ngore na karara
13: wange nuyo vangange nye Fole lo miten nguni en urereni kikarara lakini mongen ole kileweni ngo ureren kondongo so to korom netinye form nguni ne serious koina Arsenal
12: koromana
13: Arsenal ligere lokogi otechek City kogi miten geswa koten uririe noton kubo mutu goma gele ne kogi kimene tian
12: labe ne kogero rale to nyu inda ko ne baina
13: Liverpool mami lo magararan kora bijoto
12: mami go mie toma ma Tomaso ne ba Chelsea go mie lakini already ang Arsenal gumi gumi sai ago timi ne Newcastle gumi gumi ago timi ne Ball City ne geri bege gora engle biki niaga gi ori ori ndare at kongu mangu gonyo ne goya engle Ball City go bunere relegation so meje go bar go legi mer ibu ati Sunderland is gora last
13: gi uno ta Sunderland gora
12: ati mi sheke jen gi kan se geger
13: Geta statu lagile ni 1500 million duga not number 1 og number 2 number 3 chi aga tul ni git pk 8 pokol langun magito di yalle git wani lagen ga og nyor shige 1500
12: aga manut ka besa na tana karibu katiba man
13: well done drone no
23: go go missing in e got one bisho be ag ille go ni afeno what is the trend in bisho
12: ego na balet na ta sa po de negativa Baba de gazazer.
23: Anyway, garu eme yari.
13: Yes, yes.
23: Yeliwe, anto do go TV no ne wa tibu ami former prime minister in ni guru na tala. Abu wa ni na tala bu nyara ni ibar osa ma pinla te gu iba se no ra. Pol kaka me ni bu wa na tani. Ada nur gu timu gu bu osa. Ai ba preser wa ye na ye gu. E banda nyuana e gase ni gase rete no emo o ngono le bishop agin ergo no go robon tenisiet ol trete bat ne ne ba ka ave ke bat u chon pur a gon ne gul e go gas prestes go mo prestes go le juicen
13: Nathan go where tag, my way tag, look at me then a limba in a gole Lukuyan and a
12: Lukuyan is on
13: the gole, gole gigi to yogin weta, gwen ogin galwale, gola ago in chatine, alaguma gongwe, aginoya presa, goma gongwe of sago ling and lingi, negitian and gangur and Boston, Kenya, negitagzi, wagon a microphone, well, go on, Gigi was at the gay.
12: I was like,
13: Parliament, you bago nyoro the president go to your go to usi kwa go kat ke bolgi mi the project ne gima getar go ne lagini na microphone ang alale go tot ko birge raya lagini ko mi the gando jo mesa patugul bai bai rari tos amwa go bago moi ni ne raya roundi unyen de nagi berber go iraya
12: gima gan sanetan e bawa singi jo le matin de siasa mugul le dal ende buone singi lal go mandakwa amut gando go tu tos gando jo ai tu yo shek rai gasa go moa e tango le jama muti mpese juta jwa mutini president ngolimba state house ane chang tu kwa hae chuko magere yagegere kwa ngalaldo se microphone kwa mebu ati ilen magere kwa kandoi jato Isaac kwa singishu
13: haribu aiso
12: aiso
0: maro ngeta kwa jayetu tu kita rung maro ngeta kwa hambu bintatu wa maana sometimes wote wana ngareka punis amma jamu aje regata ka siak wane ngaro ngeta petu tabrani ale koti Kongalale, Konda, Gibjumamur Government. Akwata Mosir, Gibjumamur Government, and Buwalji, Ule, Kapitunano, Kwanayu. Kumazaka Magale, and going to vote to Siasa, family, Sibosi. Amazon Regataka Siak, and Buran, and you make a Mosiak at Kelei. Yotun and Aran of Konda, the Bruli in Banir, Village of Kwanayu. And the Kule, Kwaiman, the Lena Trama, Maragataka Siak, Wale, Makaya, like a homilies. You are the Wod di lene kerjumba murkaman ambu wazir raba interior. Ima yang kosong kerjumba kosong ini wazir kerjumba. Allah ini kerjumba kima family squad ni ni ni ko magian ngalai dah. Kima kerja wazir kerjumba pungkasi. Ngalai kau yang wajar kata kasih aku. Agar sabota ni jarak itu masih marah bruto. Kita sabota ni 100% gel kosul tak 2027. Agar makin ni gel orang dah tergura. Tapi wazir ni gel. Matra kalau orang tu dengan kau kalau orang gelar. Kalau tu kita ni gora ini kemisang aku biang kosu ni lep kau. Kau mami orang lalu. Ini orang ruby yang kos, apa orang ini kau bersiasa weekend kau ini. Allah ini mega semua orang lalu longgeng terlukur aja tarik presiden. Ambil asal pada lalu yang presiden kau kau bersih orang ikhoy. Nanti yang orang kau ini apa kau sih tuanca agar kau bersih orang ikhoy siapa orang jiwa kau ini presiden. Agar orang tabu ni apa? Agar orang ni apa? Sunan dia negi dalam. Agar ke sekolah agar kau ni tersata. Agar agam di sini mita ini apa? Kau bersih orang ikhoy siapa orang grup presiden. Anu bila lagi cakap bersih orang kau boleh kau. Kemana saja zaman kita lalu tak berkat kerja aku orang berjuangnya. Kau tadi aku lalu tak lagi ni alat dia pula tunggu sama aku. Kita lalu berkat dengan si bujuk itu juga. Alat yang kita saya jadi pula keluarga ni berjalan kuat. Kau mana sahaja kami dua bulan siapa. Kau akhir jauh berani apa yang serabi itu mulai buat sendiri. Okey, mesti saya terus jatuh berdiri sendiri. Kalau serabi itu kelawigan, kau mesti buat sendiri siapa. Kelawigan, kau mesti buat sendiri siapa. Kau ni musarame. Ano biar tu nak ada marah betul microphone. Aku lomge presiden nak apa orang ni kita kau minta. Rana kita lalu kau orang ini kau dengar apa fasih tuan si kau minta rana mesti aten buat kau dulu kau. Anjay bi kalau tarik di sana presiden, mana kita nubi asal betul kita na ni kita tua resin. Nada tanya orang dia aku lomge tu tarik presiden ni panas tu ini tu itu kan. Ada kan kita kalau lagi kan bawa singgi tu, kalau lagi kan bawa singgi tu, aku minta kau dengar apa kawan. Tua kawan aja ni lama sorry. Tua dia asal betul kau ni tua resin. Kita untuk anda apa isu ni? Mata kaki tu agak dengan zaman negara. Kita apa yang lagi naik itu? Kita apa yang lagi naik jadi lill? Kita ni sebenarnya tanam dago. Kita ini ngo. Alang ini saya kongsi sama sahabatan presiden agak apa isu ni kemarau ti. Sama kan kita tak ada asis terlalu ke duit. Sama ini bukan mulai lah. yo kita tak hari cok agi alam barang ni cepat kah? Kian kita ni sudah ada sih sarapan kembar yang tak keluar. Aku cip test kos kasut di tempat kamu sini. Tarik tegak sih di tempat terakhir. Tarik tegak sih langs kos kenal di tempat kamu ini. Aku muncul mana bayi nak kui. Kalau sama ya duit kan ni sudah ada sih sarapan. Kalau lagi tu kita hari tegak duit nak kini. Kau berasa ini lagi ni mana tak kau pakai kuat. Allah kini kau kau yang tak cuci muci. Ini tak keluar. Kalau bos apa tu ni? Nama kau betul nanti yang kita jemput. Ia tu ni berapa ni? Kau tu ni berapa ni? Bawa ni berapa ni?
3: Hongai.
0: Kalau berapa ni? Berapa ni? Berapa? Kalau berapa ni? Masuk dengan agatun. Orang ni kan? Mami tu kalau yang kaya ni.
3: Tu. Kalau orang kita masuk dengan mana? Namun eh, aku tu mori, aku tu sekolah ringi.
0: Mori, aku sekolah ringi. Bye-bye, kita sedia masuk dengan binyos. Ini masuk dengan sedia tu tiap
3: malam. Sa sa.
0: Nelayan mo.
3: Egat egat poishe Mi tena kwa chorua kwenye kionyuru eni ne lulunga, awendi bome thole naali ne begin kwa nam kigombe ane ba begin duge ne miu, anyoru chora ne kwa filmon limo gai ne te katuna ne mo FM kabisa, ale kwa mangu eni shongu ne kula sawa sawa kabisa, mi tena ne kabisa master iye radio ne ba mo FM, mo agongo kabisa.
12: Kusobinda,
3: arabu joyce kusobinda, lakini bi kito mi conference iye, ata kwa chang bi joyce kige tu ito sigaro, arabu joyce.
4: Ia mungkin agari.
3: Iba iba, testai.
4: Gogoi kapisa, gogoi kapisa yang nalaran sendiri kau rigo nong. Wah, kalau saya kau tabet tu, eri gogi kau tu kapisa. Lain kau nong tu tay kau kau kahaga bungku. Nampu cinta kau kau itu tu. Nanti kau kasih bahaya subuh kau gogi itu goreng bungku eri kau tak beri itu pada kahaga bungku. So, nak kau mak eri kau bangal eh coba in breast in uru kenyal. Mau macam ke wajib itu. Amma cik itu sahaja siasa Eric abisup cetor itu presiden. Macam tu orang yang wajib nate. Oh negara orang yang bicu orang wajib presiden. Aku baru ini tu. Amma cakap negara itu orang presiden nanti pasai. Enam orang itu aku bawa belas kos ke. Ejo gua kara orang ketop. Lagi ni kuasa saya orang panas siasa terus semua mengejaru. Ini orang kita rendah. Dan negara kita nyalu anggalan anggalan kita. Buat pengalaman pengalaman kita, pasal bagai kotor ingat jenis beras ini nani ko ni telex ko ko ko jangan duku ke ko kosong bi, tu ko macam ko kotor eti, nani mata ko siki, embi kenyang kosong masih asa, so macam alibi kapkan sa, anak ko bi tu ko, datang ko tu ko ando, oh bawa kibi kibana hilam, ko ko embi ss tu ko tau rela ps score, ko mianya mut score, ko alam ko mangu neran, ni macam aku mengaku ko. Kongkoi kapisa bikin kau bukan jong, dah cukup kau tahu kapisa bisu ager. Kau logat kapisa, ni nataran kita melihat taran kau lepole, kau kau nyong kau ibet kamen, kau baru cene, kau baru ablang lepole kapisa ingat tu. Corona kita tarik 25 orang gigi singgah kapisa met, arambe lem kataret, orang gigi singgah kita orang nak kau nabi invest. Kongkoi invest nak logo, nanti kau baru rock show, aku terasa kongkoi.
3: Ibaru rena kita kini agak, tetapi negara ini, tanah geraran guna tanah kita supin dah. Ia ikut agak serta mungkin lelaki kita kini agak semua orang guna kita kini engkau ini agak mu agak eksai tang mana bagaro netape cabran. Engkau tip joruno cumi conference agak kira agak setiap kita supi guna apa itu nampak mutai. Kita engkau agak mu para agak kita me negagi muncuk.
5: Engkau kita ambon ya rab rere Charles rab kering, jelo lihat Geoffrey rab koske rab kembo enziwa gajur te awawa rab ngai tiju boda boda pasta pilat. Lala gin sami nandi soweto jebiri belege Arab talamen tanzoya zese Arab tira ito agupasa kata Engoma sata nbamo ibenwa singishu Kita mbwana waka pesa Sige giri lagi balance and then betu na wata nbamo tai betu nbagorun Anabu itugule ntugule nange Samge mandene studio kago ite timi nota Nibatiki tita genge na genge Asi wate statu gule nkipa genge Sere gonyo
3: Gisubi ruta ita nba president Nge paper ita nba mruwa digir Sige mwawuna betu nbamo tai Kage nyoro program tugule na intita Isu biwara tu ye nata nama gele tetat kaya tu ye kandu kibawa position Gotime guru wajah kubagule kia inenbe tu shikimite
12: eng tai mwaat kele tomo kobit koshinet kiyai tuyonoto eng olimbo Stony Athi eng olimbo Machakos ikenise kiroritit noto bo betusiek aeng kele mangune eng tuyosiek choto tugul eng tugul serekonio kotkotege tuye betut nebo karon boisie media max wave ikas kibinisiek tugul chebo MO FM kikuren Edwin Arap Tanoe
13: kikuren Eric Rono
1: Si munajua hii Zebrano?
2: Tutawanyorosha one way.
1: Sasa alituma hii bonoko to test the waters.
2: Tusivurugane.
1: Lakini hana nguvu ni flower gao.
2: Yani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
1: Kuna mtu alichagua yeye?
2: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
1: Si ni bonoko.
2: Imebaki tu mwaka mmoja next year. Tumalizane na rais tumpatie tu term. Akipata next year hivi. Mimi ni fireman, ni mimi na goal.
6: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
2: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
6: Nimejipanga.
2: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
6: Baada ya Ruto Muislamu ndo nakuwa rais na ni mimi.
2: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal.
6: No, yeye mchukue tu kama mchezo. Lakini I am telling you.
9: Si baada ya rais ni Kindiki.
2: Eh. Hey.
1: Kindiki ni fire si fire. Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
2: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma. Na fireman yako karibu na goli hapa.
1: Ni fire si fire.
24: Moto wa Ruto moto.
21: Tutita mwa MO FM.
22: Edwin Arap Tanoe kobata Eric Rono. Tenyo tungu.
21: Gunon ko site angwan nebo karon ak Pwani Oil Products. Kasarta nebo kowek lagok sugul. Kero, makchinge lakwengung tuguk chetitotin asikoboiboenchi somanenyin. Tos eng tuguk muut chemiten yu ko ata chebo kampunitab Pwani. Chemakchingei, Sawai, Ushindi, AfriSense, Detrex ak Onja. Oljingei products ichu tugul ak inyorchigei konunoik cheichegen. Pwani back to school. Score 5 out of 5.
22: Chu kologo yuigab emet eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
25: Atinye kamangunet alipapa kastane ni mwiti kulele mite kakwaiti nguni saa itangwan nipa karo na goje isi biko logo yuigab emet chuto ko eng nwagindo kongete emo FM neso manun kwa ne Stanley Arab Sugut. Kakukimit sirindet neo eng ministry nebo kabatisiet Dr. Paul Kiprono Rono kole tesetai serikali ak takchin nebo kilelit factories chebo chaik eng emoni ko oret agenge nebo keker kele kaking'aa chaik akobit machanik cheitin kororonindo nemite barak nenyorune kelchin kabatik ake kora kemuch kealda eng orit ak sang nebo emoni eng takchin nebo kikimit kororonindo nebo chaik chekinyoru eng emoni komwoe ne ng'alechu eng county nebo Bomet eng kasarta nebo kakaitaet nebo rabinik chekiboishe eng kalelitet nebo mashinishek chebo Matigo Tea Factory eng county inoto kole kocher kaindonatet nebo factory inoto koger kole kaib kakwautik chetoreti keger kele kakilumda eng chokchinet mashinishek choto bo kasari. Tesetai cherset koityi barnotik komatkoyan keboishe ichek eng oret ne manyalu netokyingei ng'emetab kalyet ak bunyondit mising yetesetai koendi barak maatab bolotet eng emet. Nito ko cherset kobun

0: Maigoyege Jehova amanyone gochogu. Yes, maigoyege Jehova amanyone gochogu. Tiene noton nekagoite sadne ak dakikoshek 20. Amache awo komosta direct komosta noton nebo conference ak komosta noton nebo simoit imwawon kityo ile hali ya hangai koune ako confirm location ak imwawon kityo ile itokyinigee itil tikitit ainon. Ingele betutab raini kochang biik kayat blog chechang sugul lakini chang lagok kora chebendi shopping betutab raini. Kibakiale kitabusiek, mi chekichil uniform, mi chemaikuusiek, mi shughuli chechang choto chebo back to school. Yes, komosta noto nebo conference rakaraka kutomo anamchi chito noto nemiten simoit. Aaron Elolwa?
1: Amune, buti abile.
0: Bye-bye. Ngetongeti. Madana kiwege, Benan Magutere?
1: Iyo muna abuti yelete namba studio.
0: Abaibai iyo muna enye.
1: Aga abuti yelele ni mayali anga. Nagini kwa mie naka kamute abuti yelele. Uhum. Oturano abuti yelele. Tukwa kere noga asumulo abuti yelele. Nega ake kumkichita. Nega ngete la kwete. Matkobu kukere kale indi. Nega oburu kukere to abuti yelele.
0: Magara aranga msa.
1: Awo kongi barano wale kwe buwana sibora tu ifite male randa awo kwamuwe wale ikuti ya mle
0: ee
1: pole diyo mwendo awo tika api bidi kwa kari njeri ongi muti log pole diyo ati kukule
0: awo man
1: amba yeri tabo seka api log kuti ya mle tata isi maali ya nta yeni nga wako yiro kuti ya mle tungo ngeti kaine kowe rikwa mwutera awo kwa tinuwe sinyeri za kongo kuti ya mle
0: kongo imi sikbena chololia. Yes.
1: Amune bager.
0: Ah bye bye bager inyo.
1: Adame gabla ne kitme gulip guboro kwa gabla nganda ma mi gukata mi le lulu ngauni.
0: Mhm.
1: Ambio le mole siapa ne ki kita seta ki ki gabla.
0: Mhm.
1: Oh mi ngi gabla kwa kata pinyu kutya bele.
0: Le nanye.
1: Ini mele wakati tinggi mana kalau ambil agak tu table ya kerja.
0: Igo aja ni ba.
1: Oh, buat table ya, tuh cemege.
0: Missing.
1: Apa lagi tu siapa?
0: Cemege.
1: Eh, macam tu siapa? Macam apa ni?
0: Eh, Gonggoy.
1: Eh, riguran tu cuma ngatana.
0: Gonggoy gipcumba. Dennis, so undu.
1: Amune abot jebele.
0: Abaibaye.
1: Amune ala ambo studio.
0: Mati nyangal.
1: Koma nana ngone gile denise eno liye usono abot jebele.
0: Mhm.
1: An ya anga eno liye gogo tor goro pana muta abot jebele. Kimi ke minse yi kimi ne bande.
0: Kongoy.
1: Da nina jamwana kwa si kana ek jamiyo ma kwa inu dik do.
0: Kaya net ki chukpe kya ke.
1: Turi. Hello?
0: Kai ne?
1: Hello?
0: Hello?
1: Yeah?
0: Hello? Kongoy. Why up, ko?
1: I'm going to go to the morning.
0: Ah, bye-bye.
1: Gini tu sekarang kalau guna guna apa tu kita kahaya, agak kira kira luar sesa, malah tu guru guna barat. Ame jauh ikut orang kecik hawa, mahu kita tu punya orang bayi sekarang. Aku kita setaga, kita boleh boleh yang kami para. Anda ni yang jepur, mahu kita jadi apa tu sih tak? Boleh bawa nama tu. Aku ager kita setaga, kita boleh lipat. Nanti ni, waktu kita aje itu kita boleh mahu kita itu sih tak? Mahu jepur.
0: Kami
1: jauh lebih kami nanti kita setaga nanti kita boleh itu. Kongo aku kita setaga punya, si kita bawa sekarang kita setaga punya. Aje itu kita boleh mahu esok.
0: Kongoy missing bayap ko gibendi kenyoru tienda gibendi kenyoru tienda lakini kotoma kenyoru tienda hii ama challenge toke iker kutko hii agenge biki wakinde chi 25,000 ke iker bogusi ngungo wakinde 25,000 ke chola mbogusi che chola koge iker kut hii agenge biki wakinde chi 25,000 back to school chili tuk *441# mbogusi number 1 agoy number 6 box number 1 agoy number 6 ama ya pekusisi chwa ni nana chitani kwa kwenye utige pesa 6,880 Naomi. Ehe, ngoro chitaga. Ichil gichok *441#. *441#. Kwa gile mi big 80, chiko ginde chi 25,000. Lakini nge ngolole, kwa big mood kityo. Ping mood kityo, chiko ayat wong si tago nyur chike 25,000. Ngoro big alak 75. Keger bong si ngush, keger bong si chito andu gul kuma mi 25,000. Apart from 25,000, keger bong si chito angu waginde usila ngata inye. Na ile nguni kwa kikonsidere ngele back to school. So nyo alugo mite nina gine kwa ginde ubo kisishe chone nina kabisa. Lakini magoi ina igot kuma echil *441# agi ubox number 1 agi number 6. Yes.

0: tanganyi ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam decoder ne ngung anan ko television ne ngung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishak tugul K24 TV anan ko kameme TV kochute TV ne ngung eng sign Norton Agitau Ibaibanje. Enjoy top class TV viewing today.
1: Agotimache inachechang EFT MIFM kila Jumatatu ago igumutkasi. Kotililido achameta ken boburtangung eng MIFM ninyo tugul.
2: Chamke chitap kolinji ni itagate eng tetute nebo tililindo ak chametab ke nebo bortangung kaine nyun kosko la kirui. Eng petutab raini kebendi ke gushini gong anan kinitige agobo koimutik cheyoe kutit kongu eng chito. Terter koimutik anan chang tuguk cheyoe kutit kongu acheboto amituwagig ichota ne chekyame misinko bakteria ni name ngelepta ak mokwege. Ago eng petutab raini kebendi kinitige agobo miondo ne natko halitosis. Kebendi ke nyoru daktari Julius Ara Aptanui kwa rurwech agobo mioniton.
3: Halitosis ko ngunet na samis ne kwiruge nebunu kutit. Kakimwa kele agenge embik angwan kunyur kwa emotioniton ne kwiruge kutit. Ne tukukibu kwa emotioniton. Netai ko pik kechang kumaribe tililindo nebo kutit. Masite kutit ama une kutit kuwile nyalu yon kakobiyo. Koko unata ni komiten kutiki chekekuren bakteria. Chobo kora kakimwa kele itos miising en leburgei okomite sugaru. Nekebeberta aporta neburgei okomite sugaru kokutit orit. Koya makirib kemwet kutit anan kesit kutit kelek yon kakebiyo. Ko itos bakteria chote nebo aeng. Ko yang kayam kutit. Kasit nebo ngulegi kwa genge kokochop kutit kotangusi. Yang maam peek chekee chito koyame kutit. Kou noton yang maae peek chito chekaam en bortanyin koyame kutit akukon kaimutyoniton nebo kongu kutit nesamise anan kokwerge kutit. Kararan ngebek mutyo kototen en betut yang maame meleli sikobit korib simenyoru kaimutyoniton. Kit age kokeny nebo somok ko cancer nemuch kobo metit anan ko katit. Miten agenge en cancerisiek nekekuren oropharyngeal cancer nename mokwek. Kit age kokeny ko kit nekikuren GERD, gastroesophageal reflux disease, ko tokosu amitwogik anan ko acid anan ko tugun chemindilili kongeten moet kobwane agoi kutit. Kit age kokeny ko kit nekikuren tonsil stones. Mi biik chengolugui amitwogik komakeistoigei amitwogik en mokwek. Koba kochobe kit nekamugulit netougei amun en calcium chekayumak en yoton kotougei tuguk chemugulen cheu koik chekekuren tonsil stones anan kekuren tonsil lolits. Kit age kokeny ko CAM disease anan miondo nebo banyekab kelek nobo kora biik alak kobwone korotik en banyekab kelek anan kobwosotin banyek chebo kelek kikuren gingivitis. Kit age kokeny ko mianwek chebo serut anan ko mokwek anan ko bwonik mising okot ko mara ko miondo neu nemwani anan ko miondo age tugul nebo mokwek ak serunek koyae kutit kongu nesamis. Miondo age kokeny ko nebo sukaruk. Yon tindoi chito miondo nebo sukaruk ko mangu arubu nesamis en kutit. Kit age kokeny ko miondo nebo koet anan ko nebo soromo ko yae komang arubu nesamis nemu nesamis en kutit ab chito.
2: Tos kinyoito ano mionito daktari?
3: Ele kimuche kinyaita koimutioniton ko kinyoe kotiengee kit nekanamu mionitet. Ngot ko tililindo nebo kutit kerib tililindab kutit komye. Ngot ko kibwanindo nebo banyekab kelek kecheng kerichek chetere kibwaninoto. Ngot ko miondo agenge anan kwake en chukaramwa kikoi chito kanyoiset asikobit koter mionoto. Otitindoi tebut imuche inyorwan en 0736-956-947.
1: Noto kokotililindo ak chametab kei nebo bortangung eng MFM ninyo tugul.

0: Yes. Nataka tu mukale mali safi. Gacha miambona anajua kupigana. Kagile ingo nyoru. Wari yetko. Ndini ngu mikutio. Wari yidari. Adi nyoru mani. Alanyoru mami. Alaki yaka ngu virke bishu. Lugulu uwa miyaki ya biya. Sayidini kutik. Tawe kaya badai. Nama siya biya. Sayidini. Lugu nama kote. Wari yaka ngu. Agi nyomba tay. Kola aja. Koko nye kitu kutuwa kule. Kule ungele kote tange nga mama cha na umisanji. Mama cha umisanji. Ewa asa bala? Hello?
1: Yamuna ya vituna.
0: Abai bai ye.
1: Yamuna ya studio.
0: Matinye ngale.
1: Kata kasa yuise ye.
0: Kawir ngo.
1: Imu aku pas zoye di lemak yang dah zoye tunggu nu, rasa tak kami nak aku raya aku tiada le. Betul betul ada lemak yang zoye tak ada tunggu.
0: Aku ni aku kau ke kau ke aku. Maji yang ni ada suku lu kau pilih main bed kapisa.
1: Aku kau nak kau ke aku lu kau kau kau kau kau ni.
0: Lagu lengan kamu nol dua bi keja.
1: Jauh nol dua bi keja aku tunggu ni aku tiada le. Ting muda zaman muda mah anak mereka anak bosan, lupan dia tenaga. Itu rumah tu ni jauh macam mana? Ama jalan engkau tu ni, jepur engkau tu ni, muda engkau tu ni. Ag mana ni dia tu ni? Tunggu mana yang dia ni? Atau dia ni tu dia ni tu engkau tu. Oh macam dia engkau ni tunggu ni.
0: Ui kasih this.
1: Ui kasih tunggu ni buat dia ni.
0: Jasa. Kongoi missing asante sana kama sana tanda ba conference yangu na muda fadhali tafadhali goso molongi nwagi tenu libo conference siko ngeti siko ya mechi na fast kinwagi kabisa kabisa mama chela
2: yamuna wati habila
0: bye bye
2: mune studio
0: mwati jengel iye
2: wati habila kieti kitanye wati habila ama ina ama ya wami wati mwati nama nanyo nati ina mo ni na tomo mti ne tabi ale chon je mwa mati ne agoi te amuna ne yo ta mo na sa ri ta mo boti e bile kama na si na mo ni na si mo ungi ago ba ni ago ba ngale ga lo fa ta ji ta la sa ne gi te ne si ne ga ta sa ma na nya kwa go mu mi no
0: le le
2: ago ba ga ki ko ba ga ki kwa Kau bawa siapa anda buat dia? Bila kamu nanti si diri buat nasi yang nyalal. Nah, orang macam ni, keluar ya. Enggak tu mulu. Abah bawa ni orang nado. Enak lima macam ni. Kebelakang tadi ni sebari je boleh kata aku buat dia. Bila kau kiri barat, kau kiri arah. Nampak kau kiri. Tapi ni kau kiri beru lagi nampak mana? Boleh kata orang sahaja bercakap. Nampak dia nampak sahin. Ini muda kan? Muda bercakap tu. Masih ada bercakap tu. Kalau jangan kau kiri, tengok orang kebelakang tu. Abah leh juga kiri tu ni. Pacur tak ini anak limba awak awak gombal kata saya ni, engkau gila gombal kata kita ni, ah ni gila kata saya kita ni tinggal taruh di rumah. Nalai jin gombal kata saya pacur tak sih gila rumah ni kan, nafsu gombal apa sih ada mati nak goy.
0: Konggoy.
2: Sih diru asli yang alat.
0: Konggoy sabirun gak bisa. Josfat embaba ni. Josfat.
3: Beti ada dia muda beti dia ni.
0: Bye bye.
3: Ini lagi baik baik lagi ramai baru kita tiada bilah nanti ya. Ini kita kata agak ramah tamu orang asyik keluar orang asyik kita tiada. Kita masih boleh makan namun nenek kalau ibu muda kan muda. Ina nama mama jela non tanding sungguh ten tegar. Tare tare ten lagi baik baik baru agak ambas ini nolga dia agak muda ni kau ni. Ini kita lagi baik baik orang asyik makan tamu ni tak kita tiada bilah.
0: Kau ni.
2: Ebo
0: chevile
2: na
0: nangabare
2: brenda
0: ko chevile timbaba kongoi brenda ino limba bambani ko churta
4: kuja mere ko chevile
0: missing
4: amune olombo gedesho no cho mege ole ko bate da mo se bu ko indira ko chuton
0: ko ko wai ne go mi olimba kapta veiti go tinda shere no go baru se ne ba sister andenye
4: Oh, gobeni uloto.
0: Go shere go gi Saturday so gobeni. Itu garo.
4: Ayo mago. Koma go gi utwa go bagi go acha no mi gete si tele gero gwe ta go ma tege ro bi ne to go ma de mana. Dire no go mi uloto. Ke ma ke go ma to gi lo ko so ga di kras bi cho de ko kala

0: Yes, yes, the Theodore Norton II Jr. Director of Mr. Norton not Facebook, Mr. Norton conference. I'm on a chick chit, not on a meeting, a seamoid. I gave a conference director of Amaule, the Fadali, the Fadali. Chitanogonamu itiam kabisa inwagit nwagit na kabisa gosom inwagit kabisa gosom kwa ilainda ping mood inside mood direct Emmanuel Bates
1: orana lote kwa nani
0: Emmanuel Bates ibide story Emmanuel Bates
2: All participants are muted.
0: Emmanuel Bates. Hello. Bye bye.
3: Mamia kinyatini weseng kitu si bare be iswati le na yate go tutu ke gara go rote chote tchen na hinam go tu sto ge je ge
0: ai kwe ge
3: e ja me sa e long sa me te i te bol jine te bol ji ka bana go ga se no ya long sa ma na nya ta wai si
0: ye
3: ma ran ma sa be tukul ji go mi wora blanga ti ka le ni blanga go go gara ndo se ni go ta je ga bisa ga le ni ma sa be go go ga ma ngune no go ma nge Masyarakat kita tiada guru, jom bayar apa kita tiada minat itu. Dan masyarakat kita nak orang guru jom bayar tak ni ni anak Ronaldo.
0: Senti.
3: Masyarakat kita boleh mesti guru kita itu gelang nasi itu gelang macam awak itu guru cara jadi anak kita lagi kiri yang orang kita transfer ya. Aku guru guru apa bilang? Tapi malay orang guru mengenai tubuh nato.
0: Masyarakat
3: itu guru guru kita guru apa cerita le? Naja mawa mati kita guru ya.
0: Asante sana jero na mage nyoro ntenda wa mage nyoro ntenda lakini kwa mga unenye me ujumbe ni kwa guni nkwale ini chile kitu kistaa 220 hash agiwe tugano number 3 nonga kisiri gile fees kubwa fees che meeten 15,000 guiti big 100 lakini wakile biki ya 13

0: Yes, the director of the Ottawa Conference. Bye, Abcook. Bye bye.
1: Mami boyot ak weyot kogerizam boyot jelhanada.
0: Mami boyot, ki gosirta boyo?
1: Ii, ara gaire kukotan, in jelhanada kukogoyinye di, ino boy norani, akukot kukogoyinye di.
0: Kongoy?
1: Ako li gitesa puni, mami liko mese buloyi, poli gitesa puni, ako li gitesa aru wole wole. Ndo nerejo, nerejo, maan nana tindikta wana oranata na.
0: Kongoy, kongoy boyot kuk. Ara abrere?
2: Kongoy, kongoy yena basi nilangu wana. Among a lajin, Laquanana Ling, a majority to go to Sugochapchig, a Munda Ugale, Gichapchitu, Kovaringa, Mutur, when you tip. A majority was Ugeti, Legavas, the Yelkin, and the Gipe, I knew what I was up to get. Whereas Varu, the Yelki, I get up again and go in Mati, I see Nugget, Mati, winning a Mati, Chucky, a moon, Nichapchi, for his mom, Mitchu, Pamumiaki, Laquanan. Akuanani netati yavi nanchabe kutau chapto ana munda uli pae kasa tani mewo muto chabe ah kumalinya lilda gugu non inyoi
0: yoina kongoi kongoi Dan Kimboy
3: kama kabati yavela
0: missing
3: yep chupa apcha teng bijugi tu bendi wariga bigi lakini kama chale ora kugonya tano Dahin jepang ni guna lagi berunsi, berunsi macam jepang ni guna yang kita sayi. Tiada yang, ambil dah lagi tunggal mama. No, no, no, no tunggal ni kalau mereka mana aku khusus cari guna siapa khusus dia pun di berulang. Ambil dah lagi tinggal tunggal, tunggal ni mana? Bagi saja pun tak ida di elu semua. Lain lagi, sekarang tu dia pun anak buah isi. Kalau petora, ini yang baik dia isi. Sekolah ni negara, guna Ati nam lagu ku, lagu wakap ku kat tengah ku, sama guna, lagi ni mix lagi ni, ni hujan lagi ni, ati ni, jangan jadi sebut ini ni, dah kau sini jauh, jauh aku, jauh tak kongoi.
0: Kongoi missing Dan.
4: Ibu pitin etap pot cebile, metway game.

0: Hello.
1: Hello, what do you have?
0: Hello.
1: I'm in the studio.
0: Come again.
1: Manoada Neila Moreno, the Bongo Ben.
0: Mm-hmm, Amos.
1: Nana, David, you are in Daniel.
0: No. Good, go be tenet Amos. Eh? Good, get my sight, Amos. What's the little quiet, Naro?
2: Yo.
0: Bye-bye, my brother.
2: Kanya ti number ti no zuri no la no na beji. Omba ti tam kame kuya biziki. Iwe ti no ati na no na ya kwaale. Ibu kanya bichi. Ibu zaru bichi. Ibu enda iti iti. Kwa ite zuri ta na mera toa kwa kuche. Ega tama na kani kodi. Apo nama gwenye kitapwe nuzeta ya tulu nangigur tuwa nangye uzi yone na kwenye ho ite ina gani kukeli kero ngobo tukia kwenye kwenye chome na kwenye mwato kine kani ule ndanyi
0: kongoi
2: kongoi mwisi mwisi
0: kongoi blagatia
3: ee wadi ya wile vio mune
0: abai bai
3: Kamu awak kui jual tu bersenang dato, awak tak rengge. Ingin lebay boleh jadi awak nak izin anu mungkin lepas aku. Awak kui aku ingin tu boleh izin macam ni. Macam tu yang kalau minat kapri kamu nak beri kita rengge.
0: Kita rengge.
3: Kami ada beri kita ni buat apa? Kami di apa jangan aku memilih anak wanah. Amuni itu aku boleh nanti dia sana. Amuni ikut kugir keluang gaya ini aku. Ini gunung pun guna nana golian. Amai aku macam lagi yang dia muni. Mami ini banyu paripuna nengka malia mai bujui. Gunung ngalir tujuan gitu. Kalau lakuan nana gini gitu, uang kita cukup untuk makto asli. Kugiri juga sana tu lilin uang nama uang. Itu aku boleh ngalir apa juga sana. Amai juga macam matko itu aswas ya matko poli matko asli tu tak boleh gini. Weka, mami tinggi, mami tinggi mana jawab dia kan? Itu kamu mula dari mana? Kamu beli uang kah? Mau saya ini, mami walkin, mami tinggi bicara.
0: Kongai.
3: Jawab ini aku jawab yang berasa ni, mama mana saya cakupnya sebenarnya, mama punya.
0: Asent.
3: Ada wujud mat kau barang, kongai ni.
0: Kongai. Kongai. Matthew.
4: Kau lagi bawak?
0: Yo.
4: Gila. Gelarai yang dia pinjai tahu diri orangnya ni.
0: Hehehe, apa kau diberi mana ini?
4: Kamu lupa. Me mal lagi gelarai orang masa itu orang aku beli tu bima mana? Kau mahu kau kata ni dari orang anak orang aku buat orang aku nak buat orang mana ni nasi ni?
0: Mhm.
4: Aku ini tak bukan yang dia biasan. Kau ni kalau orang berikan orang berbaru aku makan tetap kasi. Mal tu orang kau ni aku beri tahu mama kat kau. Bukan mager, bukan ni. Negeri tengah mana ni rapi. Baru tu kau nyawa lagi ni tinggi kali. Tolong mata mager ni, bukan kau ni anu kita jebi orang anu nak ni.
0: Mhm.
4: Lagi tu mana nak ni? Alat tinggi rapi. Negeri tengah ingat jebi orang anu. Tolong mager tinggi mager ni. Jadi lagi kau bukan.
0: Okay.
4: Mati panai, bukan ni.
0: Kalau dia lagi ni.

0: Tiene la tana y tienes está. Yes, vale, my darling, my darling. Ang aglo ko ng ete kasi tapos mo ginig kasi ako ulfa. Mene ko ng ete ni ko agmo ng visit ni President Tulimbo. Eh, gumo stop sa trip. Lakin mo ano na mene mo rodiger. Eh, mane no mazuri yayo. Lakin ito kule nula machana mungu jo ng masana tana ba conference mo awechi le what is trending na ile ne kine trend ni sana sana ang nalo bende lo sugul. Migi tagen trend ni nulo ang background ne netese tagi makigorabi. Mute inside mode kage gertu ko sechuga koma sibo mono le kage gertu ko secho lakini goiko tuge number 6 tuga no number 6 tuga number 6 na gol fa mengo mbi kutu tuge number 6 mama isangete somo uni tugu kibo choton ama confirm ngo tuge number 6 yes star 220 hash star 220 hash tuge number 6 nanga gile 70,000 70,000 mituga tau mituga 15 lakini tinye bonus tuga 15 lakini tinye bonus nebo 15,000 bonus nebo 15,000 kwa kile kuma ibi kieta 5 kutisibi chutu kichu ina ile nongo teta ama chaki chuka buwa tuna kwa buwa Media Max Waves wendi kichu app store play store aki download an app na utada ba Media Max Waves sinyo chika kibidi shek chua tantu gul chepa katiche na utada ba ima wongi tena subu mbaka jioni agot kora agot kwa imache nyoru ich live anagot imache kibidi shek chua kogo bata itache kiba last week last month itije app na utada ba Media Max Waves itinda ich chua tantu gul yes kutoma genyoru tienda kutoma genyoru tienda ehe kutoma genyoru tienda mama chot kenyoru ntenda kwa rao ama chwa na mungoronga mnogiro ole time inasonga time inasonga time inakwenda lakini kutimi tene agiba kini ge 70,000 iwe tuge number 6 ai kwa gile kima hp kieta 5 piketa 5 nyolu ibide ngonji loeng mekenishwa ile after kuge bide ngonji loeng kumi mesaj nile ling congratulations chill gitu star 220 hash ui tuge number 6 tuga no number 6 70,000 goya untuku kiechangnia magugo ninte tagugo ningitio 70,000 ibangange tage nyuru masende lele congratulations ina ile gonyen 70,000 ke confirm nun kuma back 30 minutes ichile kitio star 220 hash the 10 to get number 6 ipkende ema uche
1: tambe wati abile
0: misinge
1: amune ya kitu sheta abe mwa efa
0: natinye ngal
1: Ibai bahagia je no liam mau je, kini trend ni kita no liam mau je ko, masih siapa kita ni trend ni no liam mau je aje buat yang ni, tukur bunyi ni kabel ni tak ya?
0: Kela guru dia?
1: Ini lagu guru dia kabel lagi aniyo.
0: Mhm.
1: Aje masih siapa kabel ni? Tukar lagu mana? Kui pasti tak ya? Ko, ko, ko mnye itu sub kau irap, tak kau nyuwu sar. Gu no na aje masih siapa? Tinggal na kaji ni liam ya tak?
0: Mhm.
1: Aje kabel ni tak ya?
0: Kela le kaji ni liam ya?
1: Não é tudo ele mesmo o aninho gabriel
0: como vai visse o que é
1: na agitia magi lá de boa bicho é
0: era cara
1: na na meni cheiro não se tinha ficou eu lá na tempesta chegou com ele limpar maganho chegou e ele limpar maganho ainda ang mamã me tinha a ganhar um mamão louco é ang mas a tudo a nem nem botia bilha tari gila, kami itu ni, karena soal sih kami macam empower mana liam mau je, karena soal sih kita mana buat dia bilah. Ko, tunggu kami itu ni, nara ampe no tu ni, tari gila, arata apa sokoh.
0: Konvoy missing.
1: Tuh, buat tau aku tindik tu, nama tu tau aku nama bayi ni tunggu entah tarik tu.
0: Sente. Kanfo. Under 18. Under. Yes.
2: Ya mune
0: mati nyengal
2: ye go me dingo ku ya mune naro
0: mati nyengal lai dobe
2: dai net ko mana tag ne ke ki kai ka dai tin ne blau to lang sa wo mami gi ne tre ne ni ne tira ono do ge re ga chi bo de ne go ma go loi ro ka
0: ko ngo mi sing and 18
2: ko ma ka ma ki la ki bo abi chu
0: big to thank you
2: Ya tahun ni jauh, na tahun ni jauh orang yang na tanggri elang za. Ah, ni orang marit tamu tiapa yang nampak yang ni kalau langsung tak paham orang sini jeru ya. Ag brand set, ag fit tak set. Ag aku ada nama respond lagi bete ni. Agi korja saya ni nak pun memang macam begitu ni.
0: Eh,
2: ama orang agak ini tu area kamera. Yang mana hujan ni?
0: Ah, bye bye.
2: Assalamualaikum. Kah ini tu mana ni lepas anda dan bangun lau tu macam mana?
0: Kongoi, kongoi.
2: Hello, apa dia?
0: Abaibai.
2: Hello.
0: Abaibai, guy, ne?
2: Come here, hello.
0: Come here.
2: Victor Bay,
0: Ding Blabot. Congo, Victor Bay, Ding Blabot, Yes. Kogin yuri took big fire, bagger to Ghana, among another Galaga, Gossip Gagger to Gay number six. Alenga Gumagile, Kabi, to June, again, you gale. Into Ghana, bo, Kogasai, Gogas, Kogo, Bujimara to nine Garani, To Gay number three, number fifth. Lakini kakini amengo wrong tuge number one number cash. Tuge number one number cash. Ak tuge number three. Entu kwa sechonge maipi kitu cheite 20. 20 entu tuge number one. 20 entu tuge number three. 20 tuge number one. 20 tuge number three. Pike karopla ingi tiunga. Muni gere le mago mitae. Chill star 220 hash. Ui tuge number one. Anako number three. 50,000 mami bonus mamine. Kima kitu tuge entu tuge taka. Tukul pick 20. Pick 20. Parchinga, na ile nguu nuko chile gabi. Parchinga inam number it, inam line it. Kwa kagi chile gitiok star 220 hash, ui tuge number one, anago number three. Tuge number one, anago number three. Ulonana mun sibo it kisaina. Kisaina. Kwa isi achepchu mindede? Hey, kisaina, kwa isi ena ira. Kwa isi ena la achepchu mindede? Ala kwa hizi yedi mane tengi. Na nabiji daga sasa kutuko ya ni Richard.
3: Ya muna wati ya bila.
0: Besing ya.
3: Ni nabwa Richard kalo ngele lalumare. Oma stafaka. Nana makila anji vichu nana makiwi ni kwa churta wawa. Oma utia marache yonofiki. Oma mitani yedifundi ya ginero na ando ena genyo. Aku bawa ujian kebelakangan. Aku tiri sendal itu. Ang mama mesti ada sahaja mahu lebih tu kurang pula jalan tala.
0: Konggoi misi.
3: Agar ada opta ni itu boleh pi ni ada jo.
0: Konggoi misi. Agar cerita ni aku kure ni Shadrack. Mie cerita ni aku one osu ke sudin one or two musuh nambah ini. Picha wanigwa sawa mwe kwa itseye dagoga wabu tuge number one anako number three. Ui tuge number one anambo cash voucher alako anambo fees. Tugwa sekwa yengi kwa kiyotu. Kima yengi tuge ataka tulu big 2020. Lakini kiengolo wale kubi kwa yengi tuge number one. Tuwa mwachi tuge number three. Kine ya yengi tuko tima yengu sharp. Uka kima gele enyo yuko chitane tuwa mga yengu nyorugi yensoko. Chitane tuwa mga yengu siri sili mbako wale yensoko. Anako chitane kwa nyone neta soko. Kuna wata niki kwa chini opportunity. Ichile gitok star 220 hash ui tuge number 1 anago number 3 tuge number 1 anago number 3 yes fundi
2: iya mune kogir
0: bye bye
2: na na mwagir lanji kwa abitu tute ne kogir wala pati time kogir
0: chok to
2: ina tau nene nipichatke lo minang komando koyo otko chuta pasai sekbir mutai lo patro kata at pasai jirpon Tiri tiri lomba taruh tu itu, hati tiri sekarang kalau tu itu lomba ni lama ni lomba gawe itu, angkat tanda naik gawe. Macam itu tu, buat dia bilas awal awal punya orang ini cuma tu buat dia bilas awal makin ni naik apa gombe ini tinggal dia pun lagi.
0: Gonggoi, mzee kau sabda.
2: Jamga buat dia bilas.
0: Missing.
2: Jom makin naik apa gombe mortai gonggai, kami naik josia suku teh, robot tak ini suku teh gitu. Ronaldo mungkin juga juta na fini waktu bermuak boyok boleh itu bermuana abjad tu lah mungkin buat aku missing.
0: Konggoi missing boyok kau sabda. Okay Rene, cerita ni lepas 274 muncul, cerita ni 169, ak cerita ni 655 muncul. Kau bicara nak gua gunjur cegah 50,000. Kalau ingin tu gua ni wayning gua nunggu tu gua number one, anak gua number three. Number fees ang number cash voucher. Inyoru 50,000. Tage machebi keite 15 endu geta ketukul. Pick 15 ninaona chitane ba 148 mwisho. Chitane ba 162 mwisho. Labatu uge number 1 anagu number 3. Number 1 anagu number 3. Mami yele ititaye kutuko mechil star 220 hash. Kenyoru tienda enye yu. Kumama che kumungetirabini cho anendu uge number 1 ang number 3. Chil gituk star 220 hash. Uitu uge number 1 anagu number 3.

0: Noton ko mandari ba ini anitsa ndai kwasarta mwe kwa sir site mana yange na le jin meto ku ration Clement digital man kibedi pamoja kimiten kirwa chenga kirwa teriki ate la manandi
1: we glemo
0: yei
1: odamge odamge rap wait
0: acha mege boyot
1: oi amune na rabio rap wait
0: bye bye na rabi le na manandi
1: jamage tindiro ni ko mataro bo gitte hua ga mai ko le namnai hua mata ab wat tyal nyone nge ha ko le pres ten una ga yo dumbo le hanang nei
0: iman
1: Demeja rob tarap kue sebab
0: ini. Agi kon sangat besar.
1: Ie, so kit kit demeja mau kita kalau mau demeja mau jual kuah na leji. Mau demeja kota mana le? Amung ni le. Tinggal la kuah negara aku di tanah tugu sihici. Biji kau tu biji tugu sijal aku. Tugu orang kau biji tengah le kelain di kualia hilion aku juga hilion. Amengen ni le. Tinggal di tanah tu kau mau gitu kaya tam. Kume demi le ingetu. Aku melayan aku tidak niye gay. Di tengah umian tu aku biji lagu kuat tu sebab itu. Kita kita nak ambil amuaj kita, macam ni ada ni. Kita jadi tu sama ni tapka. Inilah ya macam ini muzik serengkeng. Kita kaya hilang kata ekta gay. Atau kalau arit kaya bawa nanti ada macam apa? Tapi tu bata eh. Kau ni nak gay umian. Amu ini ni lagu umian ni ini kita ni muzik sikit. Agai tam kita no. Kau ini lagu ini. Aku tu bata eh. Kau orang kita ni kau masih sky. Kau dia nama tu kau marah. Kau ini sekitar kau mahu kami boleh sih. Agai tu bahasa lagi million. Ini nengal aja tu, million. Kena nama saya kerja, kelah itu engkau pun gugun. So, ambil jam muat kita aja. Ia kata kau ni, mami jin muat jauh tu. Mereka kata kau sama niat apa kata? Apa terstang mai sana niwa? Mami jin ni lebih tinggi tu. So, tu bahasa kita niat apa? So, nato sekarang buat itu mami halap. Itu nengal itu dalam rumah kat buat buat jalan ni orang na.
0: Kongai,
1: kongai misin,
0: kongai misin. Ya, sekarang ada dua kasih juga tu. Kalau kau mau nalin bangkana kau jitu icoki. Lagi ni, mi bonus uno iko nombor 3000. Endu kau nombor one. Kau mungkin lengkut kau tiang kau ngeten juga kau menamgi kicik yang big 70. Endu kau nombor one. Cina kau jitu. Yang ni jitu kau boleh jago kau 3000 in big 70. Endu kau nombor one. Star 292 hash. Lobotun duwe number 1 nonga kese gele TV ko ginde 3000 ko TV 70 nitor ko iko gele bonus debo chege tu ko lego ge tiem ko menyoru ngoto ge tiem nga te sana ne ko mena mgini ni ko iko ni bonus au gi ate sabarita genge star 292 watch ogi lobotu duwe number 1 nonga kese gele TV ke go ni 3000 istege ago ni ko tienge ko le fast come fast up ini jutu ki tiem ke go ni jagwa chine ya ne chine bonga ni line newton Endu ge number 1 ko ge go ni jaguget ker go kare ne ni onitan ga ge go ni 3000 jaguget agote ei ki go ni yuka ben madame non agere ga ge go ni jaguk agote rotich ga gere ga ge go ni jaguk icho kini go notan jine mine line endu ge number 1 ko mi 3000 go tibik 70 ga go babi go engu star 292 hash ogi we duge number 1 ke go ni 3000 east ge e mo ifa
2: tamge kilemo
0: ei
2: Kongo ilemo kwa punu non ni na kabisa ka ati lo le na ti. Kanga ti ilemo.
0: Ehe.
2: Uwa mi ki ne tam ke pare tinye nyoe ta ka ta ko mwisho.
0: Ehe.
2: Ni ma wa ki tyo ka ko som ko nyo I ko nyo ka lakini gere ke mwa ki ne mono to ko inge ni le ichubo ka ko ichubo pa ka biblia. Ma che ki tyo ke mwa ke lenji ko wa ki tyo ko ku tin a ko som nyoe ta ka amu ma mi ki ne siro. Ogon dot ki som mi pa ka bo ko nyi lata. Ogon dot bo ko lakata. Kutagi kose, aku ingere kutiketi korun, kuka kile iution, ni matinye utiti, amatinye utkony, amatinye utatebe. Ingere tuke ujono kura kutuke mokororo. Nibu ikilemo, sike pangan, anayetapsomo kukamua unolein, atinyane impamen, tuma joptariki, toso, ikilemo. Langatune karara, kongos.
0: Kongoi. Yes, agere madame na wakikure Veronica, Rob, agere, ama igere ni alata. Aina wakura Winnie, kage goni 3000. Duge number one ngependi ya. Yonge, miki to pikiwa agere jet loo chaka yaan marambili, kukua agere kage torwa kye kwak. Yani, miki to nga buat kule, ey, kukile kaya sabari na yaan marambili kye gona rabini chowa. Agere jita nata negile, Lynette Koech, agere Aaron Tanui. Picho ano ikoche ba 3000. Iwe ni duge number one. Ngotoko gaya tia moligana menyo rugi, inyo nagi ya sabarita yenge. Yonge ya sabarita yenge menyo rugi, ige tisai noton ge gwone 3000, endu gano niton. Star 292 hash, ogiwe duge number 1. Agere jitane gile Dominic, yes 3000, jaguge Dominic. Agere Kimutai Rob, agere jitane gile Peter Sambai, agere Samoye Koech, agere Aaron Yego, agere Rose Koech, akwa agere jitane gile Chemutai, Millicent. Agere ora Ivy Kurgat. iwendi kityo duke number 1 kekonin 3000 chekukistekei chill kityo star 292 hash akiwe duke number 1 yomena ngomye kine kia iwendi akiat duke number 1 dan game boy yela pasamo
3: hello
0: yey
3: meje ngot kutto ko mi boy se kale la jan me pe kuri mi ngol jan ki gure ki astos ke kore mot bar giat ana gundi jan ki dan ki asie kongo e shaka manne kore lanta che awan je iwe ngol sta ongo
0: Pongoi, ngalio tage kare nge fini?
4: Amge kilemo.
0: Acha mige?
4: Papkir wakit tiamma kwa jengi kibwanda na jine kwa shindo sa kweri na anjine kubir kisi mede ako leko nyoke ngala lenga ambo chepeo sana ango ya chepeo sana ambo weranga pesa wakini kie mwai weranga kwa magasa kwa mehitazi milaine tumbori nge kongoi mising kilemo.
0: Kongo, yes, akiri biki kako nabu kabisa. Endu kwenye nabuwa, kekoni 49 shillings choilin, iwe kenyo inangora Becky Rob kwa kekoni 3000. Yani, anamigewe kurabini kekebo ishen. Yani, noni kwenye chutu kwa nagewe kurabini kekebo ishen. Ige tini saa inoto ni choki. Star 292 hash, ogi nyondu kwenye nabuwa, kekoni 3000. Akiri toke mwe biko nom. Labo teni tona, kwa kwenye biko, kwa kichenge biko nom enyo, ama jitane chutu tiyon, kekoni direct. Ichile star 292 hash ogi nyondu ge number 1 agere chemutai maina hey chemutai maina hagere ga ge gone direct chegu aina gora josfat ka ge gone aina damson ka ge gone aina jero tich ka ge gone aina bigoti chuma ka ge gone ire yugo ilaba to duge number 1 gotro menam gumye ina le duge number 1 ngololin yoge ata menyo rwagi getis igetis aina to sokere gei twak pik ke gone 3000 istege Star 292 hash. Agero kwe kungora kinye Brenda for 6 shillings. Yonge ya atakewe kurabini kekebo ishen. Ina ili imigo mnye. Ige tisai noton. Star 292 hash. Oge nyondu uge number 1. Aina ojitone kile boss. Tanui. Agere Nicholas. Agere Sigei. Agere Walter. Agere Angela. Agere Aaron. Agere Betty. Agere Kipkoech Enoch. Agere Kalistas Cheruto. Agere gara Kibet. Ire yon komet pig 42 ebiju 42 omo chigwa genge amu 3000 icho ama jita bike jutu tionenguni e 550 kigo e direct ama bike jutu e 550 kigo nok direct inyon asiko bit kebe pamoja star 292 hash ogi nyon duge number 1 ketar chi pamoja bichu mama kumit chien duga deton ire yuge wile 3000 jiba chiege tukul nege menam gi kimache kewe gungongoi agere jitane Alfred agere jitane bare Kurgat Chebet agere Kibrotich agere Levi Kirui agoen duga neto namban kwa ginde 3000 kakuma kelingutu kete moligan komena mgi nyon duga neto kegoni chaku kichile star 292 hash agi nyon duga number 1 akwama vike yota agi geti siko biti kushua yota agi geti star 292 hash

0: itu nonan de 5 years no mengisha. Adi ya logo, wajita ne kumaya tu angkumu alu kila kule kisugi apa sugi apa. Koko kacinta no lewa isa liana.
1: Ibu ne baya munga ta kita datam bawa ita. Tiga nang kita rupin tini asna nyusa amut. Ini ni baka tanga muita ya bako gede. Mufaro mi gomye. Tiga kiri ni ada apa. Ti ilasi ni sali nusi nye ni lele ni kaya baka. Awa ni tiuni mi gerne wirungi gitu. Mereka ijarnya wang buana lagi wang tegita. Kau ibrah lah nanyina tere ni as. Otom gaya lagi ni tere sun gede dia.
2: Mari ibrah lah weta kita 5 years. Otom mo tere bar tege ngonyuane.

0: Ki je lagu?
1: Lai ni wagi tasa gumi anu na, kasa gogi tu ne lu laga gogi agwa gumi ngolo sa sa sa sa gumi ngolo langat gogi tu nanti ya. Gogi agwa gumi gumi agwa tin julia nanti tale.
0: Kongai agwa kasi bo.
1: Eh, cut tu kulio gumi undra kasa jago gogi gili ya, tu kira kasa gelung gitu ya tu gili semua bete mau. Engkau le, de mau kue aga otak gumi mana mau?
0: Ungi gili ya buana, macam ni.
1: Eh, ungi gili ya, kasa aku tu ye, kalau pinji buaya tanya nengi le in buaya laga dia tas kalau pinji tu ye nubah nerebe mu naga beti korab laga dia.
0: Obangga ni je, tama nama kaya betu sih, kan nama kaya betu sih aku korong kasi.
1: Kaya sih mau ya?
0: Eh.
1: Mesti ke kasi ni barang yang ugi tanya, kamu orang gue wah silin, jualan tu je, kasa baca aja jualan tu. Kami lagi nak tunjuk kerana, kemas sanyi, lain orang kat dia, kamu kalah, ramai aku tak kita utara, agak aku kata agi dulu. Tu masih kiri kami kat tu,
0: very good.
1: Kamu na, kamu na, orang kat dia, makalah ramai dia na, tuan. Mahalui bye bye tu ya.
0: Makia aku opsi yang ni, aku nenyal kita siapa saja itu kul.
1: Eh mah makan ke, mah makan ke, lagi siapa siapa tu kul lagi ni, gua mah banyak. Kita ni siapa yang tu kata agi dulu. Ni apa nak tukar?
0: Very good.
1: Gonggoi, gonggoi ni mah, orang kita arti tu.
0: Gonggoi, gonggoi. Kata apa jauh tu kul jah, jah apa kamalam buina, lel kata itu na. Aku ini korai tapi jangan nyuka menjiwa. Ira, golkar weh kau gugil gay. Panda aku panda tay. Ingat lagu tu yang kasih sekejang. Mabo atau jaga ni buana. Ulen korak gigi mekta lagu sugul. Lazma gigi rulia gigi rulia gigi ruli. Agigi ruli in guna tak ke bendi tay. Gloria man.
2: Halo my brother Malaya Munyu.
0: Ini ano Gloria man. Namun aku tu mo.
2: Kami ke kau tu mau yang agi mitai kau punya, ye kau pin gala engin dukenyu, negure zaman Arab kau, ye mitai engkau agai, nanti gigi gai gai agi mii kau gigi kau baru hatu kau liu tak kau sih tamama negure seligo kau, negu mii kan sehat nanti negu kau baru ane indo jine Reverend Isaac Arab kerua, kan sehat nanti negi pun nai Reverend Arab mutai dijat. Negeri zaman re, wain kini tahu tak gue danbe tak gue boh rirek cahaya jenjigi sen, aku gigi nya mama nonton muda naga koi naga koi kusuk kaya nyontan bagan sana naga masih gitu engko gurumit, nama jadi orang alal mama ya anak si orang alal tu gol kena gile ne kita naga nyal kau tarit serikal ngeliat tapkan sama mungkin rele tarit tu buktul tarit ni tarit tuga tarit gaya tarit everything acap kau jitu kara guna tu, arah kasau mana serikal yang lagi ni katanya lugu tu cuma ingat sa awak naik gule ngeliat tu nipkan sa.
3: Kasartan bagawek lagok sugul. Kero, magtingge lakwe ngung tuk jeti totin asko baybenji swamanenyin. Tos ing tuk mu temiten yu ko ata cheba company ta puani. Che magtingge saway ushindi, AfriSense, Detrex ak onja. Oljingge products ito tugul. Ak inyor chige korunoik chaychegen. Asina chechang komego sa tetu teta mua kila karun. Jumatatu agwego mut Kasi Puani back to school. Score 5 out of 5.
0: All right, testa Gloria man. Ungo ya mugi anam.
2: Eh, woi, woi in kasa ame tuk jenu. Big up kau tu mo kan. Woi, aku tas piranis tu. Lagu tan lagi skos kai. Aku tan langos kai. As piranis tu. Lagu tu korne liar absiram. Aku tu meria MP, sitting MP. Awat mosbei, ayah ngasau mau, kitinya bilit engkau, kapsa negai elu bumi asaba tuh jenu. Arah elu bumi asaba, agoran agi asuhul, go kagin datai tap jo bagel umu waksi, asukabi teh gagilian bilit nautan mi desbetale ag jup kondo kiatu jemagatin, sukabi teh agonore bortab seli, nebara pogo engin kabur ayuda, umi kani sehat nautan bo PAG kabur, go wate setale ni muncah. Wah sih dia jawab apa roh? Aku kau itu kalau nanti nampak kau tu mo, alih ini muncak itu mesing. Arah is kagai apa angkara rampe? Kau bunji jumabil? Kaya engkau utabak apa roh? Agoreta apa cuman arah pogo? ya ayi mobili Harambee